0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Check it out teman pro 2. Aku punya informasi yang menarik banget untuk kamu nih pagi hari ini teman pro 2. Check it out. Siapa yang hari Rabu nanti gak kemana-mana teman pro 2 ya, tepatnya Rabu pagi nih, yang pengen seru-seruan bareng teman pro 2 nih, ada informasi penting teman pro 2 ya. Dalam rangka hari radio ke-81, RRI hadir dengan berbagai macam kegiatan yang seru nih teman pro 2, dan pastinya penuh manfaat yang menarik buat kamu ikutin. Salah satunya di RRI Fest 2026 bertemakan harmoni dalam aksi membangun negeri. Kegiatan ini tuh nanti hadir dan siap meramaikan suasana hari Rabu pagi kamu ya, berlokasi di Man 1 Mataram pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Jadi RRI Fest nanti teman pro 2 akan hadir dengan berbagai kegiatan menarik dan juga door prize yang banyak banget ya. Ada bazar, ada cek kesehatan gratis, ada juga literasi digital ditambah dengan pertunjukan seni dan budaya ya. Sekali lagi, ada door prize-nya juga teman pro 2. Jadi yuk ramaikan sekarang juga ya. Bukan sekarang juga sih, tapi nanti tanggal 9 September 2026 ya, di Man 1 Mataram mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah nih. Jadi ajak keluarga, sahabat, teman sekolah, teman kerja kamu ya. Ajakin aja teman pro 2 dan orang-orang terdekat untuk datang serta meramaikan RRI Fest 2026 di Man 1 Mataram. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi membangun negeri. Let's go.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jolo masih menemani kamu teman Pro 2 di 104,2 FM, teman terbaik kamu di luaran sana ya. Sesuai prediksi teman Pro 2 agak sedikit berawan hari ini ya, tapi it's okay, berangin juga ya. Aku lihat-lihat teman Pro 2 di luaran sana. Jangan lupa untuk membawa jaket teman Pro 2 agar kamu tetap safety ya. Aduh, tetap safety enggak tuh teman Pro 2. Mana nih suaranya yang pada CFD hari ini ya? Ini udah mau jam 9 sih teman Pro 2, masih 30 menit lagi. Tapi mungkin pada masih lagi di Car Free Day ya. Sekarang tuh makin banyak gak sih teman Pro 2 spot-spot Car Free Day gitu ya. Kalau dulu kan spotnya cuma di Udayana aja gitu ya. Sekarang udah banyak tuh di beberapa kabupaten kota lainnya gitu. Tapi untuk yang di Udayana aja teman Pro 2 ini tuh udah membludak banget. Orang yang pergi CFD-nya teman Pro 2. Kalau dulu ya, aku pertama kali CFD nih, ingat banget teman Pro 2 waktu aku SMA. Itu kan aku kan bukan di kota Mataramnya ya teman Pro 2. Jadi kayak aku berangkat dari rumah itu di Lombok Utara. Itu abis sholat subuh, terus berangkat sampai Mataram tuh jam 6:30 gitu teman Pro 2. Langsung parkirin motor di rumah temanku dan kita jalan gitu ke Udayana. Itu first time aku untuk Car Free Day gitu ya. Dan itu masih kayak lengang banget dulu teman Pro 2, enggak yang terlalu banyak pedagang, terus orang-orangnya juga masih pada leluasa gitu. Sekarang udah padat banget teman Pro 2, aku heran banget. Aku terakhir Car Free Day kapan ya? Itu tuh kayak literally kita tuh belanja, tujuannya bukan lagi olahraga teman Pro 2. Belanja sambil ya jalan lah ya, gak apa-apa. Yang penting ada jalannya. Yang penting di aplikasi kamu stepnya nambah ya teman Pro 2 ya. Minimal berapa? 10.000 step per hari ya. Usahakan teman Pro 2. Kalau gak bisa berapa ya? 5.000? Mungkin bisa aja ya kamu kalau lagi di kantor bolak-balik gitu ya teman Pro 2 ya, biar sampai 5.000 step itu teman Pro 2. Oke. Julang masih di sini menemani kamu. Abis ini Julang mau olahraga pas sarapan. Mungkin Julang tidur teman Pro 2. Aku masih nungguin soalnya mau sarapan apa. Aduh, aku sampai jam segini belum sarapan teman Pro 2. Jangan dicontoh ya. Kamu kalau mau menghadapi hari ini gitu ya, asik menghadapi hari ini gak tuh, maksudnya kayak punya energi untuk beraktivitas harian ini teman Pro 2, minimal sarapan dulu ya. Nanti aku abis siaran ini sarapan teman Pro 2, aku cari ya sarapan apa ya kira-kira teman Pro 2, apakah aku ke Car Free Day nih belanjanya teman Pro 2. Aduh, nanti kita lihat ya. Makanya aku nanti nungguin teman Pro 2, kamu tuh mau ngasih aku saran makanan apa apa gitu ya, biar aku tuh enggak kebingungan teman Pro 2 sama sarapan-sarapan ini. Karena sebagai anak kos ya, jangankan sarapan, makan siang, makan malam pun bingung teman Pro 2. Tapi apa ujung-ujungnya pasti ayam geprek lagi, nasi bungkus lagi gitu ya. Untung aku di Lombok teman Pro 2, banyak banget dagang nasi bungkus di sini ya. Jadi enggak kehabisan spot-spot nasi bungkus yang ada di Mataram. Mulai dia dari yang terekspos banget di pinggir jalan banget, sampai tuh nasi bungkus hidden gem di dalam gang-gang teman Pro 2 kita datengin gitu ya, demi menu-menu yang berbeda teman Pro 2 ya. Karena kan kalau nasi bungkusnya yang itu lagi teman Pro 2 kan agak bosan gitu teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kamu ada punya rekomendasi ya, bisa kamu kasih tahu ke aku teman Pro 2. Karena jujur aku butuh banget rekomendasi-rekomendasi kuliner untuk sarapan terutama.

Hari Minggu adalah hari yang mostly orang pada libur, teman Pro 2. Tapi aku juga mau menyapa yang pada tetap masuk bekerja di hari Minggu ya. Halo semuanya. Mungkin pada gak dengerin karena memang lagi kerja gitu ya, teman Pro 2. But it's okay ya, ada porsi libur kita masing-masing. Mungkin yang tetap masuk bekerja di hari Minggu, liburnya di hari Senin, kan gak masalah teman Pro 2 ya. Tapi ya mau hari apapun kamu libur, teman Pro 2, kalau kamu liburan nih ya, kamu jangan sampai mengulang beberapa kesalahan yang emang sering banget dilakukan ketika lagi liburan, teman Pro 2. Check it up. Yang pertama itu jangan membawa barang berlebihan atau overpacking, teman Pro 2. Karena sebanyak 38% nih ya yang udah disurvei itu menilai overpacking sebagai kesalahan besar dalam perjalanan internasional. Angka ini meningkat dari 32% pada tahun 2025 dan 35% pada tahun 2024. Check it up. Jadi CEO The Global Rescue Company dan juga Richards menyebutkan overpacking ini sebagai kekeliruan paling konsisten yang sebenarnya mudah dicegah, teman Pro 2. Ia juga memperingatkan untuk resiko cedera akibat membawa beban yang terlalu berlebihan. Dan menurutnya membawa terlalu banyak barang itu menambah stres, beban, dan resiko cedera gitu ya, seperti jatuh ataupun sakit pinggang selama perjalanan, teman Pro 2. Waktu transit itu terlalu singkat ya. Jadi ya, ada 19% wisatawan mengaku sering terjebak memesan penerbangan dengan durasi transit yang terlalu sempit nih. Hal ini memicu kepanikan berlebih hingga resiko ketinggalan pesawat sambungannya nih, teman Pro 2. Jadi bisa lebih diperhatikan lagi ya ketika memesan tiket nantinya, teman Pro 2. Selanjutnya, jadwal perjalanan terlalu padat, itinerary-nya langsung sat-sat-sat-sat-sat kayaknya nih, teman Pro 2. Jadi keinginan kayak mengunjungi banyak tempat dalam waktu terbatas ini justru menjadi bumerang gitu. Karena sebanyak 10% responden menyesal karena menyusun itinerary yang terlalu padat tanpa menyisakan jeda istirahat yang cukup. Jadi terkesan tidak menikmati gitu ya setiap destinasi yang dia datangi, teman Pro 2. Check it out. Nah, kasusnya lagi adalah lupa mengunduh peta atau dokumen offline. Ini salah satu kesalahan kalau kamu memang berkunjung atau berlibur ke daerah-daerah yang agak susah sinyal gitu ya. Dan dengan tidak adanya dokumen offline gitu tuh jadi menyusahkan kita gitu ya untuk administrasi dan lain sebagainya gitu, teman Pro 2. Nah, yang selanjutnya ya, kamu mengabaikan mata uang atau kurs mata uang ini, teman Pro 2, karena sebanyak 8% wisatawan gitu ya mengaku rugi karena menukarkan uang secara mendadak di kios bandara yang mematok nilai tukar tinggi alih-alih mempersiapkan lebih awal di penukaran uang resmi, teman Pro 2. Nah lo, jadi makanya prepare dulu semuanya dengan matang, teman Pro 2 ya, mulai dari susun itinerary yang tidak terlalu padat, terus memesan tiket pesawat yang waktu transitnya bisa memudahkan kamu untuk pindah-pindah gitu ya, dan meminimalisir kamu ketinggalan pesawat gitu ya, terus menyiapkan dokumen-dokumen offline dan lain sebagainya sehingga kamu tuh bisa enjoy gitu liburannya, teman Pro 2. Jadi gak ada tuh drama-drama kayak heboh lah sakit pinggang karena kebanyakan barang bawaan, terus kamu mau memperlihatkan kayak semacam dokumen-dokumen penting tapi tiba-tiba sinyal gak ada jadi kamu gak bisa ngeakses, itu agak repot sih, teman Pro 2 ya.

0: Marta, Marta, kamu kenapa? Kok menangis? Ada apa, Marta? Sini-sini cerita.
1: Lisa, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa bapakku harus meninggal secepat itu? Kenapa harus aku, Lisa? Kenapa aku, Lisa? Bahkan aku sendiri tidak tahu seperti apa itu bahagia, Lisa. Aku rasa gak sanggup. Aku capek, Lisa.

0: untuk menuju Kepulauan Raja Ampat.
1: Marta, Marta, lihat deh, seru banget ya kalau kita bisa liburan ke Raja Ampat. Harus masuk wishlist nih, iya kan Marta?
2: Iya Lisa, indah ya tempatnya, seperti surga di dunia. Tapi pasti harganya juga indah ya, mahal.
1: Iyalah mahal, tapi kan happy. Oh iya, bulan depan kan kita terima bonus tuh. Ya, lumayan besar kan. Kita kesana yuk Marta, ayolah, please.
2: Iya sih, banyak bonus. Tapi kamu tahu kan Lisa, keadaanku gimana. Ya, bonusnya kayak cuma numpang lewat gitu aja.
1: Ya Marta, masa buat diri sendiri gak bisa sih? Sesekali lah kamu pikir buat diri kamu sendiri, kesenangan kamu. Aku tuh kasihan tahu sama kamu Marta. Ih.

0: Oh, iya mah. Nanti Martha bayar ya mah. Soalnya tadi Martha baru terima gaji. Mama jangan khawatir ya mah.
1: Baiklah nak, maaf ya sayang. Setelah bapak kamu meninggal, kamu harus bantu mama untuk biayai hidup dan adik-adikmu.
2: Kak Martha, kan sekarang Sarah udah susun skripsi nih, dan sebentar lagi wisuda. Jadi dari kampus sudah minta uang wisuda kak, paling lambat bulan depan.
0: Gitu ya dek. Ya sudah, nanti kirimkan berapa biayanya ya dek. Akhir bulan kakak bayar ya. Kamu fokus saja sama skripsimu dan lulus kuliah ya dek.
3: Oke, baik. Karena skripsi kalian sudah selesai dan kalian akan wisuda, maka ibu akan bacakan nama-nama yang belum bayar uang wisuda.
4: Baik, Bu.
3: Rata-rata kalian sudah membayar semua. Nah, ini ada dua orang yang belum membayar, Rangga dan Sarah. Hanya kalian yang belum membayar. Tolong diselesaikan secepatnya ya. Jika tidak, kalian tidak bisa ikuti wisuda nanti.
5: Sarah, kamu belum bayar? Ih, gimana sih? Katanya kemarin kamu bilang sudah. Bayar deh cepat. Kan kita mau foto-foto wisuda nanti.
6: Sayang banget loh kalau kamu tidak bisa ikut wisuda. Kayak sia-sia gitu kuliahnya.
5: Iya Ren, nanti aku bayar.
7: Astaga, Sarah, kamu kenapa banting-banting pintu seperti itu? Ada apa?
0: Iya, Sarah. Kamu kenapa? Marah sekali muka kamu itu.
7: Kak Martha. Kak Martha tega ya sama aku, Kak. Kenapa kakak belum bayar uang wisudaku, Kak? Kakak kan janji akhir bulan kemarin. Aku juga udah kirim nomor rekening kampus. Kenapa kakak belum bayar?
0: Sarah. Iya, maaf. Kakak belum sempat kirim. Kamu tahu kan, bulan lalu kakak perbaiki tempat jualan mama di pasar. Biar mama tidak kehujanan lagi kalau jualan, dan itu butuh biaya banyak, Sarah.
7: Kak, tapi kan wisuda Sarah lebih penting, Kak. Kakak tahu tidak, Sarah malu, Kak. Nama Sarah dibaca di depan teman-teman. Dan dari sekian banyak orang, Sarah yang belum membayar, Kak. Sarah dibully, Kak. Kakak tahu tidak, kalau tidak membayar, Sarah tidak bisa ikut wisuda. Terus, Sarah kuliah selama ini untuk apa kalau tidak bisa wisuda, Kak? Hah?
0: Iya, Sarah. Kakak mengerti. Tapi, kamu juga tolong mengertiin keadaan kakak. Kakak janji, bulan ini kakak berusaha cari uang untuk bayar wisuda kamu.
7: Apa? Mengerti? Kakak kan selalu bilang sama orang-orang kalau kakak itu tulang punggung keluarga. Sekarang kakak buktikan, Kak. Kakak tahu tidak kalau bapak masih ada, tidak mungkin seperti ini, Kak. Kakak tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Dibully, tidak diterima karena kurang uang. Dulu, kakak kuliah, kakak senang-senang, Kak. Karena bapak masih hidup dan bisa biayai kakak. Tidak seperti saya. Omong kosong saja, Kak. Sarah malu.
8: Sarah, Martha, cukup. Cukup, Nak. Tolong jangan berkelahi.
0: Iya, Sarah. Kakak minta maaf. Kakak janji, kakak akan bayar uang wisuda kamu dalam minggu ini. Kamu akan wisuda. Kakak janji, Sarah.

0: ini laptopnya, aku gada ya. Nanti kalau sudah ada uang, bakal aku tebus, Kak.
1: Oke, Dek. Ini uangnya 5 juta ya, Dek. Kalau tidak ditebus tepat waktu, kami jual ya laptopnya.
2: Marta, sini-sini cerita.
3: Lisa, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa bapakku harus meninggal secepat itu? Kenapa harus aku, Lisa? Kenapa aku, Lisa? Bahkan, aku sendiri tidak tahu seperti apa itu bahagia, Lisa. Aku rasa gak sanggup. Aku capek, Lisa.
2: Marta, ini pasti persoalan keluarga kamu kan, soal Zara ya?
3: Iya, Lisa. Aku sudah berusaha menjadi tulang punggung bagi keluargaku. Sampai-sampai aku tidak melihat diriku sendiri. Kesenanganku, bahkan kesehatan fisik dan mentalku. Walaupun tidak ada, tapi aku selalu berusaha untuk mereka. Karena aku sayang sama mereka. Kamu tahu kan, Lisa? Gimana aku bekerja? Aku mengorbankan diriku. Aku capek, Lisa. Aku capek.
2: Iya, Marta, iya. Kamu sudah berusaha kok buat melayakkan keluarga kamu. Kamu juga sudah jadi anak yang baik dan kakak yang baik juga. Sekarang, kamu tenangkan pikiran kamu dulu ya.
3: Iya, Lisa. Aku hanya ingin sedikit dimengerti. Aku akan tetap berusaha untuk keluargaku, karena aku tahu aku pengganti almarhum bapakku, dan cuman aku saat ini yang diharapkan.
2: Marta, Tuhan melihat kok segala kebaikanmu dan juga niat baik kamu. Kamu yang kuat ya.
4: Seorang anak perempuan sulung dan menjadi tulang punggung keluarga setelah kepergian ayah tercinta sungguhlah tidak mudah. Namun percayalah, segala yang diniatkan baik akan Tuhan berikan yang terbaik. Tetap semangat untuk semua tulang punggung di luar sana. Demikian drama mini produksi RRI Nabire dengan judul Tulang Punggung. Penulis naskah Dwi Masani. Editing Abjan Adam. Pemain Sarah diperankan oleh Dwi Widya Astari. Marta diperankan oleh Ayu Seventina Panjaitan. Mama diperankan oleh Endang Silaban. Lisa diperankan oleh Suci Ramadhani. Reni diperankan oleh Aisyah Bako. Dosen diperankan oleh Mary Konyora. Roni diperankan oleh Ronaldo Simbia. Narator Dwi Masani. Sampai jumpa.

0: Radio.
1: Stages. I'm going to go to the hospital.

Teman Pro 2, kita lihat dulu ya, tanggal 6 September ini diperingati sebagai hari apa sih ya di tanggal-tanggal ini. Oh wow, jadi ada beberapa peringatan di tanggal 6 September ya Teman Pro 2. Jadi hari ini, tepatnya di tanggal 6 September 2026, itu diperingati sebagai Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia. Dan ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2015 oleh Color Blind Awareness. Dan ini melansir dari laman resminya Teman Pro 2, peringatan Hari Kesadaran Buta Warna adalah kesempatan untuk merayakan dan meningkatkan kesadaran tentang orang-orang yang buta warna. Dan kenapa gitu akhirnya tanggal 6 ya di Teman Pro 2 dipilih sebagai hari kesadaran buta warna sedunia? Itu karena bertepatan dengan hari ulang tahun John Dalton, yang merupakan seorang ilmuwan yang lahir di tanggal 6 September 1766. Dan dia adalah seorang yang pertama diketahui menyadari keberadaan buta warna, Teman Pro 2. Dan sebagai seorang ilmuwan, ia juga menyadari bahwa baik dirinya maupun saudara laki-lakinya itu tidak melihat warna dengan cara yang sama seperti orang lain, Teman Pro 2. Ia berpikir ini adalah mereka memiliki cairan biru di mata mereka. Dan kini buta warna juga dikenal sebagai Daltonism untuk mengenang dirinya. Check it up. Selain itu Teman Pro 2, tanggal 6 September juga merupakan hari membaca nasional, tapi ini untuk perayaan nasionalnya Amerika Serikat. Jadi hari ini mengajak para pecinta buku ya untuk menikmati hobi favorit mereka. Tapi meski hari membaca buku nasional diyakini berasal dari Amerika Serikat ya, detail mengenai sejarah peringatan ini masih belum diketahui secara pasti nih Teman Pro 2. Namun satu hal yang jelas adalah kecintaan masyarakat Amerika ini terhadap buku gitu ya. Banyak ya untuk peringatan berbagai orang Teman Pro 2, peringatan ini tuh menjadi momen yang dinantikan karena 81% masyarakat mengaku tidak menghabiskan waktu membaca sebanyak yang mereka inginkan gitu. Karena itu gitu ya, hari ini menjadi kesempatan yang tepat untuk menyisihkan sedikit waktu dan juga mengejar ketertinggalan dari daftar buku yang ingin dibaca. Nah, siapa yang sering-sering beli buku tapi ditumpuk gak pernah dibaca nih Teman Pro 2, mumpung hari ini bertepatan dengan hari Minggu ya, kamu bisa spending time untuk membaca buku Teman Pro 2. Karena balik lagi ya Teman Pro 2 ke konteks Hari Buku Nasional di Amerika Serikat tadi, popularitas klub buku yang menunjukkan bahwa kecintaan terhadap buku terus bertahan gitu ya. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1600-an lah Teman Pro 2 ya. Aduh aku salah lagi bacanya. Melalui kelompok kajian Alkitab yang diikuti perempuan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas membaca semakin memiliki unsur sosial. Salah satunya berkat pengaruh dari Oprah ya, Winfrey's Books Club ya Teman Pro 2. Jadi sejak dimulai tahun 1996, klub buku Oprah ini telah merekomendasikan 70 buku yang menghasilkan penjualan lebih dari $55 juta Amerika Serikat dan disebut turut menginspirasi jutaan orang untuk membaca gitu ya Teman Pro 2. Di Lombok sendiri juga banyak ya Teman Pro 2 klub-klub buku, baca-baca buku gitu Teman Pro 2. Jadi kamu jangan takut untuk apa ya, kesusahan gitu mencari di mana ya dapat ini orang-orang yang suka baca buku, di mana ya aku bisa join barengan sama komunitas baca buku. Tenang Teman Pro 2, di sini tuh banyak ya yang bisa kamu ikuti gitu ya Teman Pro 2. Salah satunya yang sering datang ke jaga malamnya Pro 2 Teman Pro 2 itu Lombok Book Party ya Teman Pro 2. Kamu bisa ikutan di sana baca buku, diskusi bareng gitu ya. Dan ya kalau kamu memang mau nyimak doang enggak masalah Teman Pro 2.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Beneran ya teman Pro 2, berawan di luar sana, jadi gak terlalu panas, gak terlalu gimana-gimana gitu ya untuk kamu beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Tapi ya semoga tidak hujan lebat gitu ya teman Pro 2 ya, sehingga mungkin nanti kamu mau aktivitas-aktivitas yang seru gitu di luar ruangan tidak terganggu teman Pro 2. By the way ya, hari ini aku excited banget karena nanti mau nonton Tulus untuk kedua kalinya teman Pro 2. Ah, semoga lancar-lancar ya. Siapa yang hari ini nonton Tulus juga gitu ya, atau nonton guest star lainnya deh ya hari ini teman Pro 2, nanti kita ketemu di sana ya barengan. Oke. Jadi oh iya deh, aku mau puterin lagu Tulus untuk terakhir kalinya teman Pro 2. Bentar, kita setting dulu ya. Jadi aku sekalian mau pamit juga dari ruang dengar kamu teman Pro 2, karena aku udah nemenin kamu dari pagi tadi ya, dari subuh tadi teman Pro 2. Mungkin kamu baru bangun gitu ya, atau mungkin belum tidur ya subuh tadi teman Pro 2, terus sekarang tidur dulu terus bangun lagi nih. Nah, masih ada aku teman Pro 2. Nah, saatnya aku pamit juga dari ruang dengar kamu, karena bentar lagi udah mau di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Aku juga mau aku belum menentukan mau sarapan apa teman Pro 2. Tapi ini jatuhnya brunch ya, breakfast and lunch teman Pro 2. Oke, julang pamit dari ruang dengar kamu saat ini ya. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara teman Pro 2. Selamat beraktivitas dan happy weekend. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saat yang dibacakan info per 2 edisi Minggu 6 September 2026. Kom bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, Tompra 2, bagi sebagian orang membangun rumah mungkin perkara biasa, namun bagi keluarga kurang mampu, memiliki rumah yang layak huni itu bisa menjadi impian yang bertahun-tahun sulit diwujudkan. Di Desa Saneo dan Desa Soritatanga, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, impian itu perlahan mulai menjadi kenyataan. Bukan dengan anggaran besar, tetapi melalui perpaduan bantuan pemerintah, Basnas, dan juga kekuatan gotong royong masyarakat. Sebanyak 16 rumah layak huni kini dibangun ya, melalui program Mahyani yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi NTB sebagai bagian dari dukungan program Desa Berdaya. Rumah-rumah tersebut Tompra 2 diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dan ukurannya memang sederhana, hanya sekitar 6x4 meter dengan satu kamar tidur, ruang tamu, dan juga WC. Namun bagi keluarga penerima manfaat, rumah sederhana itu memiliki arti yang jauh lebih besar. Informasi selanjutnya, Tompra 2, kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sedikitnya 10 desa di 4 kecamatan terdampak kekeringan, tidak hanya menyebabkan krisis air bersih, tetapi juga mengancam lahan pertanian warga. 4 kecamatan yang masuk dalam data wilayah terdampak, yakni Kecamatan Woja, Dompu, Manggalewa, dan juga Pajo. Dan dari seluruh wilayah tersebut ya, Tompra 2, Kecamatan Pajo menjadi salah satu daerah dengan dampak kekeringan yang paling parah, terutama terhadap lahan pertanian. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Wan Muntajul, itu mengatakan kondisi kekeringan terus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM.

0: dia, dan happy Sunday ya buat kamu. Secara ini hari Minggu, dan tadi aku lewat di Jalan Udayana ya, Tom Pro 2 itu udah pada bubar rupanya ya, Car Free Day-nya Tom Pro 2. Tapi tetap rame banget. Jadi semangat terus ya. Kayaknya karena cuacanya mendukung juga sih Tom Pro 2, karena di luar aku lihat duh terang banget ya, jadi pas banget buat aku yang mau nyuci nih. Tadi pagi aku udah nyuci dan kayaknya cepet banget deh bakal keringnya Tom Pro 2. Jadi ya bisa nih kamu manfaatin ya sinar matahari ini, mungkin selain untuk tubuh kamu tapi untuk cucian kamu juga. Kayak gitu Tom Pro 2. Dan well, kita lagi ada di Pro 2 Hitlist Tom Pro 2. Jadi kamu boleh banget untuk request-request lagu kesayangan kamu ya. Kalau tadi itu udah dibuka oleh Singleri Perunggu, karena kayaknya ini di studio ya, satu studio itu lagi pada terperunggu semua orang-orangnya. Gara-gara konser Perunggu kemarin yang katanya pecah banget gitu ya. Jadi kayak suka banget dengar-dengar lagu Perunggu nih Tom Pro 2 kitanya. Jadi kita puterin Perunggu ya tadi di lagu pertamanya. Dan next ini bisa banget kamu request-request lagu kesayangan kamu. Dan gimana sih cara Nadia? Itu gampang banget sebenarnya Tom Pro 2, langsung aja DM kita di kita Pro 2 FM Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-02-0570. Pokoknya kita tungguin ya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Balik lagi bareng Nadia dan kita bakal menemani kamu di Prodo Hateless selama 2 jam nih Tom Pro 2, dari jam 10 tadi sampai jam 12 siang. Jadi masih panjang banget Tom Pro 2, buruan deh kamu drop aja lagu-lagu kesayangan kamu yang pengen aku puterin di sini ya, yang pengen kamu dengerin juga di radio kita. Oke, Tom Pro 2, next nih ada dari Kak Lana yang teh pengen banget diputerin single dari Judika. Aduh, kataku mentang-mentang ya, bentar lagi Judika mau kesini. Secara Judika bakal tampil nih di konser MSGP ya Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang pecinta Judika juga kudu wajib datang nih Tom Pro 2. Kalau bisa sih hafalin aja lagu-lagunya. Dan Kak Lana nih pengen ya Tom Pro 2 diputerin single dari Judika dengan judulnya Sakit Tak Bertepi. Aduh, Kak Lana, siapa sih yang menyakiti kamu sampai kamu sakit banget tak bertepi ini gitu loh. Jadi langsung aja deh kalau gitu tanpa berlama-lama, ini dia khusus buat Kak Lana, Sakit Tak Bertepi by Judika.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Okay, nomor 2 itu di After All by Carly Rae Jepsen. Dan next nih nomor 2 ada masih ya nomor 2 kita yang request lagu nih. Dan ini udah menempati pukul 11:03 waktu Indonesia Tengah ya nomor 2, yang artinya kurang lebih sekitar 1 jam lagi nih buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, boleh banget ya nomor 2. Pokoknya kita tungguin sampai jam 12 siang. Dan next nih nomor 2 ini requestan dari Julang yang kita pengen banget diputerin single dari The Overtunes featuring Nadine Amizah dengan Makhluk Cahaya. Wow, ini baru rilis nih ya di tahun 2026 ini nomor 2, dan bagi aku ini kolaborasi antara The Overtunes featuring Nadine Amizah itu adalah kolaborasi yang apik banget, karena dua-duanya bagus ya nomor 2 gitu kan. Terus ada magical-magicalnya dari Nadine Amizah. Jadi kepo nih kayak gimana sih singlenya. Jadi buat kamu yang belum tahu juga, langsung aja kita puterin. Ini dia Makhluk Cahaya.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Okay, Tompra 2 back again bareng Nadia. Dan gak kerasa nih udah ya kurang lebih hampir 11:30 ya sekarang Tompra 2. Jadi kurang lebih sekitar 30 menitan lagi nih buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu. Kalau tadi itu udah banyak ya yang request, dan sekarang aku sendiri deh yang pengen request Tompra 2. Karena aku pengen banget puterin single dari Tulus secara nanti malam ya Tompra 2. Tulus hadir di sini di Selaparang ya, di X Bandara Tompra 2. Jadi buat kamu yang teman Tulus gitu kan, para teman Tulus hadir ya, langsung aja datang ke konser Tulus entar malam. Okay? Dan kayaknya lagu yang lagi happening dari Tulus itu yang satu ini nih, yaitu apalagi kalau bukan Teh Hijau ya Tompra 2. Karena ini kayak relate banget sama banyak orang. Jadi tanpa berlama-lama, ini dia kita puterin Teh Hijau by Tulus.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Okay, tahun pradua. Kadang ya memang rumah atau enggak baju tuh enggak selalu baru kok. Yang penting ya okay aja di kitanya gitu. Tapi semoga ya someday tahun pradua kita mendapatkan seseorang yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk diri kita. Amin, amin, amin. Okay, tahun pradua next aku juga bakal masih puterin beberapa single favorit kamu, single requestan kamu juga. Dan kayaknya udah lama ya kita enggak puterin single dari Raisa nih tahun pradua. Sesuai request dari teman perdua, katanya pengen banget diputerin single dari Raisa. Jujur aku bingung, aku cariin dulu ya yang mana ya, karena banyak banget nih teman perdua lagu dari Raisa nih, mulai dari yang galau, yang happy, tapi kayaknya lagu Raisa mostly galau nggak sih? Jadi aku bingung yang mana nih sebenarnya. Tapi kalau gitu aku mau puterin yang galau banget bagi aku sih. Jadi langsung aja deh, ini buat kamu yang mungkin sudah usai dengan siapapun itu. Langsung aja ini dia buat dia. Usai di sini by Raisa.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 104,2 FM.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, Tong Pradua balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah ada di next segmennya, bukan di next segmen dong, di segmen sebelumnya ya Tong Pradua, yaitu Pradua Hitlist. Sekarang kita lagi ada di Local Pride alias UMKM dan juga kuliner. Jadi kita lagi ada di Muda Kreatif edisi UMKM dan juga kuliner. Dari namanya aja udah pasti pada tahu lah ya, UMKM dan kuliner. Jadi kita bakal banyak bahas seputar makanan nih. Yeay, aku suka banget segmen ini. Dan pas banget juga Tong Pradua, ini bentar lagi udah, bukan bentar lagi sih, emang udah jam makan siang nih. Jadi buat kamu nih udah ada menu makan siang gak kamu nih? Atau mungkin buat kamu yang bingung banget ya, ntar sore nyemil apa ya Nadia yang enak, tenang, karena di sini aku bakal kasih rekomendasi UMKM atau enggak resep-resep kuliner yang bisa kamu rekuk dan gampang untuk kamu rekuk juga. Jadi kamu siang ini bisa santai dulu aja nih Tong Pradua, sembari ya mungkin menunggu informasi dari aku juga. Oke, kalau gitu kita puterin beberapa single dulu ya Tong Pradua sebelum kita beralih ke informasinya. Dan just info juga nih, kalau nanti di pukul 12 lebih 18 waktu Indonesia Tengah itu akan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap ya Tong Pradua. Dan ya, kita next aja ke beberapa single yang ada di playlist kita. Intinya stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil. Di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Dia mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk kamu yang melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan kita balik lagi nih teman Pro 2, tentunya bareng Nadia di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

siang-siang gini Tom Pro 2 enaknya kita minum atau ya minum sih kata aku ya, yang seger-seger enggak sih? Kayak enggak tahu kenapa tadi waktu aku kesini Tom Pro 2 itu panas banget, terik banget, walaupun di luar itu kelihatannya sih sekarang udah enggak seterik tadi ya, tapi tetap aja panas nih Tom Pro 2. Jadi kayak enak banget untuk kita konsumsi yang seger-seger nih. Dan gak tahu kok aku tiba-tiba ya kepikiran satu jus yang enak banget. Ini salah satu jus favorit aku juga. Ada yang bisa tebak gak? Aku suka banget jus mangga. Kayak gak tahu rasa mangga, entah ya aroma mangga, rasa mangga itu selalu nyegerin gitu loh. Kan ada tuh sekarang kayak parfum-parfum yang kasih hint-hint mango-mango gitu kan di parfumnya. Dan tuh bagi aku enak dan nyegerin Tom Pro 2, gak kalah sama yang dikonsumsi beneran nih. Dan kayaknya cocok deh untuk kita konsumsi di siang ini. Jadi di siang ini, kali ini Tom Pro 2 aku mau kasih kamu satu resep jus mangga yang enak banget dan tentunya pasti gampang untuk kita recook. Pokoknya enak deh. Oke, jadi sebenarnya sih ya, kalau cara bikin jus mangga itu sama aja semuanya ya, tinggal siapin mangganya, terus di blender segala macem. Nah, tapi bagi aku campurannya nih yang bikin beda. Aku ada rekomendasi nih ya Tom Pro 2, campuran jus mangga yang bikin enak nih. Yang pertama yaitu pisang. Kamu pernah cobain gak nih Tom Pro 2 kayak jus mangga campur pisang? Itu real kata aku enak. Kayak pisang, manis pisang ya dicampur manis mangga, bagi aku klop. Dan tuh matchnya oke nih Tom Pro 2. Aku juga suka campuran jus mangga yang itu. Dan bagi aku tuh lebih ngenyangin sih, karena mungkin karena pisang ya, biasalah pisang kayak bikin kenyang gak sih Tom Pro 2. Jadi kalau dicampur pisang tuh bikin tekstur jusnya tuh jauh lebih kental, terus juga lembut, creamy gitu deh, ah enak banget. Oke, kalau selain pisang ya Tom Pro 2, aku mau kasih rekomendasi yaitu jeruk. Pernah kepikiran gak kalau bikin jus mangga ditambah jeruk? Kepikiran gak tuh Tom Pro 2? Dan tuh enak, jujur enak gitu. Memang agak cair ya, jadi gak se-creamy pisang tadi. Tapi enak loh, nyegerinnya dapet banget kata aku. Kenapa? Karena ya, kalau misal kamu pakai mangga yang manis ya Tom Pro 2, nah jeruk itu bisa kasih istilahnya rasa asam segar gitu, yang istilah kayak menyeimbangkan rasa manis dari mangga. Ih enak deh. Atau mungkin selain jeruk tapi masih pengennya asam-asam, kata aku cobain yang nanas. Kamu campur tuh nanas campur mangga juga gak kalah apik loh Tom Pro 2. Kayak sensasi asam manisnya itu kayak bikin nambah eksotis gitu loh. Apa kali ya nambah eksotis, tapi jujur enak banget. Aku pernah cobain soalnya. Jadi buat kamu yang kepo kayak gimana sih emang rasanya asam campur manis, asam dari nanas campur manisnya mangga tuh kayak gimana sih, cobain kata aku, cobain. Atau mungkin buat kamu Tom Pro 2 yang sama kayak aku, yang suka banget yang creamy-creamy, yang manis gitu kan, selain pisang tadi, cobain deh kamu campurin jus mangga ya, dicampur istilah kayak bahannya itu yogurt atau enggak susu. Aduh, itu pas banget. Walaupun yogurt biasanya masem ya Tom Pro 2, tapi ini enggak, ini real kayak bikin tambah creamy gitu loh. Jadi kayak suka. Mm-hmm.
Dan mungkin mirip-mirip smoothies lah ya jadinya. Kayak ya istilahnya kita minum jus, tapi jadi lebih creamy dan ya kekinian lah gitu ya Tom Pro 2, kayak smoothies-smoothies gitu. Jadi itu rekomendasi dari aku. Intinya kamu harus cobain siang ini, karena bagi aku ini pas banget momennya. Kalau minum yang seger-seger, ngeliat cuaca juga lagi panas gitu Tom Pro 2, langsung aja kamu cobain jus mangga di mix sama buah-buahan yang tadi ya.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Okay, Tompra 2, mungkin itu aja ya yang bisa Nadia sampaikan di sini, di Muda Kreatif kali ini. Dan tenang aja, karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Kalau gitu stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Pro 2 balik lagi bareng Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Aduh, rasanya udah lama banget ya aku gak ngebawain segmen siang ini, teman Pro 2. So, seperti biasa, teman Pro 2, dari jam 1 sampai jam 2 nantinya Nadia bakal menemani kamu tentunya dengan dunia olahraga. Kenapa? Karena kita lagi ada di segmen Zona Olahraga. Jadi bakal banyak banget ya informasi yang bakal aku sampaikan, teman Pro 2, seputar dunia olahraga, khususnya mungkin di wilayah Nusa Tenggara ini ya, teman Pro 2, karena banyak banget prestasi-prestasi di bidang olahraga dari atlet-atlet kita yang ada, tapi mungkin jarang terekspos juga ya, teman Pro 2. Jadi di sini aku bakal informasiin untuk kamu. Kalau tadi itu udah dibuka oleh single dari Irang dan juga Rani ya, teman Pro 2, dengan Manusia Indonesia. Dan next kali ini aku bakal puterin beberapa single dulu. Kalau gitu stay tune terus aja ya, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Nomor 2, ada informasi nih kalau Ditlantas Polda NTB mulai mematakan rekayasa lalu lintas untuk menghadapi gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika. Survei ini ya, Tom Pro 2 dilakukan di sepanjang jalan bypass Mandalika hingga ke kawasan sirkuit di Kuta pada Kamis kemarin 3 September 2026 sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Tim mengecek langsung ya Tom Pro 2 jalur yang akan dilalui penonton, pembalap, kru, sampai official saat datang maupun meninggalkan kawasan sirkuit. Dan Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol Iman Pribadi Santoso mengatakan, survei menjadi bagian dari persiapan pengaturan arus kendaraan selama event berlangsung. Dan survei ini juga Tom Pro 2 turut melibatkan Kasat PJR Ditlantas Polda NTB AKBP Budi Eko Prasetyo, Kabak Bin OPS Ditlantas Polda NTB, Kasat Lantas Polres Lombok Tengah, personel Birops Polda NTB, serta pihak ITDC. Menurut Dirlantas Polda NTB ya, Tom Pro 2, pemetaan jalur sejak awal itu penting banget untuk mengantisipasi kepadatan sekaligus menjaga kelancaran mobilitas selama MotoGP Mandalika 2026. Dan dijelaskan kembali ya Tom Pro 2, hasil survei nantinya itu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan skema pengaturan arus lalu lintas. Dan juga polisi juga akan menyesuaikan ya rekayasa lalu lintas dengan kondisi serta potensi kepadatan di lapangan. Oke, itu dia Tom Pro 2 informasi seputar MotoGP dulu nih. Dan next Tom Pro 2 setelah beberapa single lagi, aku bakal infoin beberapa informasinya. Jadi stay tune terus aja ya. Tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Oke, nomor 2 kalau tadi udah seputar MotoGP Mandalika ya. Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, yaitu cabang olahraga tarung derajat sepertinya udah menjadi bagian ya dari tradisi prestasi olahraga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Setelah tampil sebagai juara umum pada cabang tarung derajat di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB 2026, para petarung muda Dompu kembali menunjukkan tajinya di tingkat nasional. Kali ini dua atlet asal Dompu berhasil menyumbangkan medali emas bagi kontingen NTB pada kejuaraan nasional pelajar Piala BHS Cup 3 tahun 2026 di Jawa Timur. Dan dari 5 atlet tarung derajat asal Dompu yang dipercaya memperkuat kontingen NTB, 2 di antaranya berhasil mempersembahkan medali emas. Bahkan 2 dari 3 medali emas yang diraih NTB pada kejuaraan tersebut berasal dari petarung Kabupaten Dompu. Waduh, keren sekali ya Tom Pro 2. Dan mungkin itu dia informasi yang bisa kita sampaikan di sini nomor 2, karena mengingat waktu sebentar lagi menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, artinya kebersamaan kita udah hampir selesai, tapi tenang aja, setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Tapi nanti Nadia gak sendirian karena Nadia ada temannya. Kalau gitu siapa nih toh yang akan menemani aku di segmen selanjutnya? Stay tune terus aja ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Happy Sunday.
5: Yeay. Waduh, Nadia udah gak senderan lagi ya sama Pro 2.
4: Yes. By the way, Nat.
5: Apa tuh?
4: Gue mau tanya sesuatu sama lo.
5: What is that?
4: Sekarang apa tuh itu? Ini ya, apa namanya? Maulid. Maulid.
5: Iya, sebenarnya udah kemarin cuman perayaannya kan kayak ya udah next-nextnya bisa gitu.
4: Iya, itu kok bisa gitu?
5: Intinya bulan ini gitu loh.
4: Iya, kenapa bisa? Gue kepo banget dan gue kayak bertanya-tanya.
5: Jadi, aduh, ntar lo gue kayak takut kayak gak ujian.
4: Gak apa-apa.
5: Jadi kayak Maulid itu kan kayak apa ya, hari lahirnya Nabi Muhammad.
4: Ntar
5: lo, iya kan, bener kan?
4: Iya.
5: Terus apa yang lo tanyain?
4: Maksud gue kan tanggal merahnya itu udah minggu kemarin sih. Tapi kenapa gue baru Maulid di rumah sekarang? Soalnya di musola gue rame banget.
5: Di rumah gue juga sekarang.
4: Biasanya dia beda-beda gak sih?
5: Iya, emang beda-beda. Tapi intinya kayak di bulan ini. Maulid itu. Iya, begitu. Pokoknya ini tuh udah masuk bulan Maulid. Bentar, gue lupa bulan apa ya nama bahasa Arabnya. Ya Allah,
4: gimana sih? Soalnya gue kepo.
5: Maaf ya. Coba deh kita searching. Gue searching dulu. Jujur takut.
4: Gak apa-apa. Soalnya gue kepo kan. Karena tadi tuh di rumah gue itu tuh rame banget. Orang lomba juga kan biasanya. Orang lomba. Terus ada kupon Maulid tuh apa sih dapetnya?
5: Hah? Jujur gak? Ah, Rabiul Awal. Iya, pokoknya selama bulan ini ya. Kayak gitu. Jadi ya istilahnya sekarang tuh bulan Maulid lah intinya. Jadi bebas aja sebenarnya kayak Maulid itu mau tanggal berapa gitu kan. Cuman peringatan Maulidnya tuh dimulai saat 12 Rabiul Awal itu.
4: Waktu si tanggal merah
5: iya,
4: itu.
5: Iya, waktu si tanggal merah itu.
4: Oh,
5: kayak gitu.
4: Tapi terserah mau dirayainnya kapan.
5: Iya, nah jujur tapi gue enggak ngerti ya maksudnya di
4: pembagiannya
5: tempat. Iya, pembagian itu
4: juga
5: enggak
4: ngerti.
5: Kayak kok di sini ada, di sini kapan gitu. Bahkan kayaknya di rumah gue ya itu baru-baru.
4: Baru kapan? Gue semalam banget.
5: Maksudnya kayak baru beberapa tahun terakhir lah dilaksanakan. Dulu-dulu gak ada yang namanya maulitan di rumah gue.
4: Nah gue tuh gak ngerti. Maksudnya kalau kita maulitan itu dia berdasarkan desa, kampung, atau musola, atau masjid.
5: Biasanya kayak gitu. Biasanya tergantung desa, tergantung masjid juga tuh. Nah dulu di masjid gue tuh gak ada yang kayak gitu. Jadi kayak udah kita mendengar aja moncok-moncok. Kan gue moncok ya, jujur. Moncok-moncok yang lain. Nah kebetulan karena moncok gue tuh kayak gak ada waktu itu, kayak ya udah gak ada gitu loh. Cuman beberapa tahun terakhir kayak mulai diaktifin tuh lagi di masjidnya. Kayak yuk nih para warga, kita maulitan di masjid. Pokoknya kayak gitu-gitu sih.
4: Nah kalau maulitan tuh ngapain tuh biasa di masjid?
5: Makan-makan aja.
4: Oh tapi rame-rame sama warga desa.
5: Iya. Terus biasanya ada beberapa menu yang wajib tuh. Kamu tahu itu gak? Nasi rasul.
4: Iya.
5: Nah iya kan.
4: Gue dapet yang kuning bukan?
5: Iya, itu enak banget. Walaupun itu agak ketan aja sih. Ketan terus kelapa, ayam kayak. Tapi itu enak banget enak. Gak tahu kenapa gue suka banget kayak itu.
4: Menurut gue bisa gak kita ganti nasi kuning? Soalnya kalau diganti nasi kuning kayaknya lebih enak juga gak sih?
5: Iya sih. Tapi kayak rasanya gak tahu ya gimana rasanya.
4: Enak kayak nasi kuning aja gak sih? Tapi itu juga
5: gimana ya
4: sih?
5: Rasa ketan aja.
4: Iya
5: gimana
4: sih.
5: Ya gue gak bisa bayangin kalau itu diganti nasi kuning. Tapi kayaknya itu enak sih. Kayak nasi
4: lauknya,
5: kuning
4: lauknya enak banget.
5: Iya itu lauk nasi kuning gak sih? Cuman emang agak beda-beda sih.
4: Agak beda dan ayamnya rada manis gak sih?
5: Iya benar. Terus kayak
4: manis.
5: Lebih gurih aja yang gue rasain. Kayak
4: nasinya
5: dari
4: ya.
5: Dari kelapa. Kelapanya juga.
4: Serundeng.
5: Iya serundengnya.
4: Jujur ya, gue
5: gitu
4: suka
5: intinya.
4: Selamat Maulid ya buat teman-teman yang ada di Pulau Lombok. Iya gak sih? Pulau Lombok kayaknya Selombok ya.
5: Yang di rumah kamu juga selamat Maulid ya.
4: Iya aku udah dapat makanan nih. Tadi karena rame banget di musola, tapi gue kan karena di komplek rumah gue adanya musola, belum ada masjid. Soalnya masjidnya deket banget.
5: Oh gitu.
4: Jaraknya 50 meter doang. Jadi dia di musola komplek.
5: Oh gitu.
4: Rame banget sih, tapi orang-orang tuh mungkin karena minggu juga kan. Jadi
5: iya,
4: orang pada
5: pas
4: libur.
5: Banget iya gitu kan. Orang kayak mungkin libur. Orang-orang pada ngantor segala macam di hari itu bisa gitu loh ikut juga memeriahkan Maulid itu.
4: Rame. Gue kayak kok bisa Maulid ya sekarang? Katanya orang Maulid kan udah tanggal merah ternyata itu.
5: Iya, itu sebulan itu deh. Kamu sebulan. Udah ada gak nih tahun Pro 2?
4: Ya,
5: bisa
4: iya,
5: deh undang kita please. Gue kayak gak ada undangan Maulid.
4: Tapi lo ada gak jajan
5: apa
4: Maulid
5: tuh?
4: Yang paling lo sukain? Yang kayak wajib banget lo makan.
5: Nasi rasulnya sih.
4: Oh jajan, itu mah makanan berat.
5: Tapi enggak lo. Itu termasuk kayak jajan gitu gak sih? Gak tahu soalnya kalau
4: jajan
5: iya,
4: itu
5: bukan jajan gimana ya. Soalnya di rumah gue tuh yang makanan beratnya tuh ya nasi yang dengan perlaukan duniawinya itu.
4: Kayak
5: gitu
4: ada gulai,
5: iya,
4: sate.
5: Iya gitu-gitu. Kalau yang apa ya, nasi rasul tuh istilah kayak sunahnya gitu. Jadi gak wajib ada
4: kayak
5: gitu loh.
4: Tengke lo apa?
5: Gue kurang suka sih.
4: Gue juga kurang suka.
5: Terus kan biasa kalau maulita tuh ada wajik, iwel, dan lain-lain. Nah gue juga kurang suka.
4: Gue juga, jadi kayak kita kurang suka jajanan basah.
0: Iya sih benar.
5: Itu tapi jajan keringnya juga kayak apa ya?
4: Jajan bawang biasa ada.
5: Iya, jajan bawang terus ada kayak ciput kadang tuh.
4: Iya, ciput.
5: Nah, gue juga jujur kadang enggak gue sentuh itu. Jadi yang paling gue sentuh ya udah rasul-rasul doang, enggak tahu sentuh, kenapa.
4: Cuma gue berbehal lagi itu masalahnya demi apapun.
5: Jujur bagi gue itu adalah jajanan orang tua. Kayak enggak tahu kenapa gue ngerasa kayak teman-teman gue terus atau enggak mungkin keluarga gue yang udah menyentuh jajan tuh kayak pasti mereka kayak udah, ih dia udah tua nih, gue gak tahu gue ngeliat itu.
4: Tapi mungkin karena dia tuh udah ada dari kita kecil gak sih?
5: Iya
4: jadi
5: sih,
4: jadi anggapan kita tuh kayak, kalau kita makan tuh bisa gak sih diganti churros?
5: Iya, aduh.
4: Atau cimol,
5: itu langsung bojot. Aduh, itu langsung abis kata menurut gue kayak, ih kenapa iya. Ya gak diinovasiin kayak gitu.
4: Kalau kayak gue kebelet sih,
5: gue kebelet.
4: Oh iya dong. Ya udah kalau kayak gitu nanti kita ngobrolin lagi tentang tentang maulid aja teman produk. Gak maulid sih, nanti tentang informasi tentang entertainment. Stay tune.

0: Merdeka.
1: W.R. Supratman.
0: Ah, Juta Gentar membela.
1: Aku tahu. Kornel Simanjuntak.
2: Nah, terakhir ya.
0: Halo, halo Bandung.
1: Ini mah gampang. Pasti jawabannya orang Sunda kan?
2: Ya enggak gitu jawabannya.
1: Ngomong-ngomong tentang lagu perjuangan, kok bisa ya lagu ini dihafal oleh seluruh bangsa Indonesia? Iya ya, padahal kan dulu nggak ada aplikasi streaming music atau internet kayak sekarang.
2: Kalau dilihat-lihat dari garis sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, membuminya lagu perjuangan itu berkat Radio Republik Indonesia, di mana pada masa perjuangan kemerdekaan, media elektronik yang tersedia hanya radio, sehingga lagu-lagu perjuangan yang diciptakan oleh para komposer di era kemerdekaan disebarkan melalui siaran radio perjuangan dari RRI. Siaran radio ini kemudian dimanfaatkan oleh para guru di daerah. Mereka mencatat lagu-lagu Indonesia, baik melodi maupun syair, untuk dilestarikan, kemudian diajarkan kepada murid-murid sekolah sebagai mata pelajaran nilai patriotisme. Nah, dengan diputarnya dan disebarnya lagu-lagu perjuangan di masa kemerdekaan dari 1945 sampai 1949, inilah yang membuat bangsa Indonesia tetap utuh dalam persatuan dan kesatuan. Jadi, selain mengambil andil yang besar dalam membumikan lagu-lagu perjuangan Indonesia, RRI juga punya andil besar merawat semangat kebangsaan kita.
1: Betul banget. Tapi pencipta lagu Halo Halo Bandung emangnya siapa ya?
3: Sayuti Melik.

0: Wow, wow, wow. Hari Maulid ini kita mau kasih apa ya? Biasanya kalau misalnya Maulid itu apa kan kumpul keluarga juga nggak sih?
1: Iya benar. Tapi
0: beda nggak sih sama Idul Fitri kumpulnya?
1: Beda. Jadi kayak mungkin nggak sebesar kumpul keluarga Idul Fitri kali ya. Ya mungkin ngumpul-ngumpul buat ya sekadar makan terus udah gitu loh.
0: Emang gak, Idul Fitri nggak makan?
1: Ya tapi kan istilah kalau Idul Fitri itu ada kayak momentum untuk bermaaf-maafan. Nggak juga sih. Tapi kayak ya nggak se apa ya, nggak seheboh Idul Fitri deh intinya.
0: Ih, jadi tapi kayak, tadi rame banget demi apapun.
1: Iya tapi kan itu kan gara-gara di masjidnya.
0: Di masjid, iya sih? Tapi di jalan juga. Mungkin karena orang-orang karena di Lombok kan emang banyak masjid ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak mungkin gue liatnya karena emang rada banyak masjid di Lombok aja sih. Jadi iya, kayak banyak.
1: Jadi rame ya di jalannya.
0: Dan bawa piring gitu. Gak sih?
1: Iya. Nah, biasanya kalau aku tuh di rumah bawa dulang sebutannya. Nah, iya dulang.
0: Nampan ya kayak
1: iya,
0: nampan
1: nare gitu kan yang besar gitu kan. Kayak iya segitu kita bawa dengan nasi, dengan lauk-lauknya. Iya. Kayak gitu sih. Enak sih sebenarnya iya. Tapi jujur aku belum, cuman sekali dingnya ke masjid ngikut. Karena bagi aku rada enggak gimana sih.
0: Cuma kayak rada
1: agak jadi deh.
0: Kita karena rada introvert aja ya.
1: Iya. Terus mungkin kita agak Gen Z, jadi agak bosan dengan acara itu.
0: Emang
1: gitu
0: acaranya
1: loh.
0: Tuh apa sih kayak
1: rundown-nya? Kalau di masjid aku tuh biasanya kayak ada pengajian sedikit awal-awal.
0: Iya
1: kan.
0: Iya di gue terus, juga. Tadi pagi-pagi gak sih?
1: Iya kayak tausiah gitu. Iya. Terus kadang lama. Itu sih yang bikin gue kayak males. Kayak gitu kan. Aduh apalagi bareng mak gue gitu kan. Kayak yang marah harus Perhatiin gak tuh iya gitu. Kayak main HP di situ kayak tidak bisa gitu loh. Sebenarnya bisa aja sih, cuman ya begitulah.
0: Gak sopan ya di mata orang tua.
1: Kesannya kayak gitu. Soalnya mostly kan yang datang emang kayak para tetua di
0: iya benar.
1: Jadi kayak ya ibu-ibu kayak gitu-gitu.
0: Jujur soalnya di komplek gue juga kayak gitu. Tadi gue ke gereja ditemani dengan tausiah.
1: Wow.
0: Jadi gue mau ke gereja, oh tausiah nih. Tiba-tiba tausiah dan pengajian kan.
1: Iya. Pengajian mana, terus gede banget lagi biasanya di speaker masjid kan.
0: Di speaker masjid.
1: Iya kayak satu lingkungan tuh kayak tahu deh dan kedengeran banget. Iya. Soalnya gue kalau di rumah cuma kedengeran gitu. Jadi kayak ya udah enggak perlu sandek, jadi di rumah aja.
0: Kayak gitu. Tapi rame banget sih. Dan biasanya kalau misalnya udah kelar makan tuh para sepupu tuh ngapain?
1: Sepupu?
0: Iya kan biasa ngumpul sepupu kan
1: Nah kalau aku sih biasanya kalau ini ya, kalau Maulita tuh gak ada yang kumpul bareng sepupu banget gitu loh.
0: Oh berarti beneran gak sebesar Idul Fitri?
1: Iya enggak. Jadi kayak mungkin mereka pun bakal Maulitan di rumahnya mereka masing-masing, dengan lingkungan mereka masing-masing gitu.
0: Berarti lebih ke apa keluarga tuh? Inti?
1: Iya keluarga inti aja gitu.
0: Baru ngerti,
1: bersama
0: baru.
1: tetangga.
0: Berarti ini silaturahminya gitu. Lebih ke antar tetangga
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar, kayak gitu. Itu sih yang aku rasain ya.
0: Iya benar banget. Iya kalau gue juga kalau gue inget-inget iya sih nggak. Soalnya kalau Idul Fitri tuh di masjid gue agak sepi gitu karena
1: udah langsung pulang kampung bener. Istilahnya gitu.
0: Namanya
1: kan.
0: Gue komplek ya, iya, BTR ada kayak nggak ada nih orang asli sini. Oh pantas bener.
1: Kayak gitu.
0: Nggak tadi ramenya di masjid tuh.
1: Iya ini tuh momentum silaturahmi tetangga lah intinya gitu deh.
0: Pantesan makanya ada lomba-lomba.
1: Biasa kayak gitu tetap ada iya lomba-lomba azan biasanya
0: ya pendek kalau enggak salah gue ya
1: kayak gitu-gitu
0: iya enggak sih
1: iya
0: bener kalau salah ya udah nanti dibenerin Nadia ya pendek di rumah gue terus
1: banyak
0: fashion
1: sih
0: fashion show
1: oh ada
0: iya fashion show
1: wow. Baju muslim biasanya
0: iya dong gimana sih lo masa bang
1: dia lagi apa ya fashion selain
0: maksud
1: baju muslim
0: gue, ya masa lo pakai baju seksi jangan
1: enggak dong kira gitu. Ada tema apa gitu
0: Nabi Muhammadnya susah sih
1: tema
0: kalau
1: kebersam apa ya gak tema kemerdekaan gitu
0: gak beda
1: agak beda ya
0: iya itu gue juga jadi anak-anak ceweknya juga udah punya nah kalau cowok tuh kan bisa azan tuh jadi dia ada cewek ada cowoknya gitu juga
1: iya biasa ada lomba pidato ih gue paling kayak arti banget sebenarnya kayak jujur gak berani. Gue pernah dulu kayak maulitan di rumah nenek gue kan.
0: Kok mewah banget sih lo?
1: Apanya?
0: Mewah banget lombanya.
1: Emang apa? Pidato? Itu,
0: iya mewah
1: kayak tau sih ya. Gimana ya? Jujur
0: anak-anak
1: kayak
0: tapi?
1: Iya anak-anak. Kayak gitu.
0: Fancy.
1: Tapi gue waktu itu SMP. Jatuhnya anak-anak gak ya masih?
0: Iya gak sih? Kan kalau remaja itu udah SMA. Remaja iya SMA yang udah dapat KTP lah.
1: Kayak gitu. Jadi kayak gue agak trauma ya ikut maulitan. Enggak. gitu. Maksudnya gue gak mau, please gak mau gitu. Kayak tapi dipaksa, ayo ikut-ikut. Ah enggak. Terus gue pura-pura sakit perut waktu itu. Alasan. Jadi kayak gak ikut, yes. Dalam hati kayak alhamdulillah ya Allah gitu. Jadi kayak yaudah makan duluan. Oke, dengan senang hati makan duluan gitu.
0: Kalau di rumah
1: seru
0: gue,
1: seru sih.
0: Iya sih seru sih. Gue dengarnya juga jadi seru. Jadi anak-anaknya juga kayak ada kegiatan gak sama orang tua. Ya tapi nantilah kita ngomong lagi ya.
1: Iya betul.
0: Karena udah ada lagu-lagu teman Pro 2. Ini seru, nanti kita bakal ngobrolin tentang gimana hiburan di hari Maulid.
1: Wow, oke.
0: Stay tune terus sama kita berdua.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional. There you go.

0: Oke. Kalau tadi kita bahas tentang apa ya?
1: Tentang intinya maulid deh gitu.
0: Tentang maulid ya, lomba-lomba lebih ke tadi. Tapi kalau misalnya orang tua tuh tugasnya maulid apa sih?
1: Aduh, apa ya lagi? Jujur, gak tahu lagi. Apa ya?
0: Lebih ke mempersiapkan kali ya?
1: Iya kali. Biasanya masak-masak tuh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah biasanya kalau di kampung-kampung gitu, karena mungkin aku juga pernah ya, kayak ngikutin yang masih di rumah nenek aku yang dulu di Lombok Timur. Itu biasanya hamin satu maulid, mereka tuh kayak pada kumpul gitu, si ibu-ibunya.
0: Ngapain?
1: Gitu kan. Iya, masak-masak.
0: Oh, masak siap, bareng?
1: Iya, masak bareng gitu. Kayak seru. Siapin apanya deh gitu. Misalnya kalau piringnya itu kayak mereka sama-sama ngeluarin piring gitu loh. Tapi ya biasa ditandain tuh. Makanya kan banyak tuh ya
0: yang
1: sekarang
0: ada namanya,
1: kayak
0: ya?
1: Iya, piring-piringnya ada namanya. Terus gue kayak baru ngeh kayak, oh iya juga ya, pantesan ada nama-namanya ternyata kayak gini.
0: Karena,
1: gitu.
0: Dan biasanya nama anaknya.
1: Iya, benar. Sayangnya itu bukan namaku, nama kakakku ya.
0: Iya, pasti karena kalau udah anak bukan anak ke satu susah.
1: Iya lagi, betul.
0: Jadi kayak sampai sendok pun ditandain
1: nama anak
0: pertama, bingung.
1: Senduk-senduknya juga, mangkok, pokoknya kayak gitu-gitu deh.
0: Tapi seru
1: kayak
0: sih.
1: Gitu. Jujur aku jadi lapar banget ngomongin ini, aku ngebayangin masakan kayak, aduh jujur gak bisa.
0: Gue kenyang banget.
1: Lo abis makan ya?
0: Iya, tadi
1: enak banget.
0: Iya, dia tuh banyak banget. Jadi ada yang kuah bakso, tadi gue dapet yang bakso. Terus habis itu ada sate sama gulai yang biasa.
1: Iya, gulai-gulai. Iya, gulai biasa kan.
0: Rendang gitu, semi rendang.
1: Iya.
0: Sama ayam balado.
1: Iya, biasanya emang kayak gitu sih lauk-lauknya.
0: Dan kacang gak sih biasanya?
1: Iya, ada kacang biasa tambahannya.
0: Nah, gue gitu dapet yang itu. Jadi tapi karena tadi kayak bingung juga, kayak kalau misalnya dicampur-campur kan kayak kurang enak, kayak harus pilih satu gak sih?
1: Nah, tapi gue tipe yang suka banget dicampurin. Kata gue kayak,
0: gimana cara lo campur? Coba kasih tahu gue.
1: Apanya, lauk-lauknya kan?
0: Iya, tapi kan ada bakso, gimana tuh caranya?
1: Kalau bakso enggak, maksudnya kayak biasanya kan
0: bisa milih.
1: Enggak, biasanya tuh yang basahnya ya itu biasanya kayak ada ares. Terus kayak yang daging yang tadi gulai tapi yang semi-semi rendang gitu enggak sih? Gulai tapi enggak yang secair gulai gitu loh.
0: Iya,
1: iya. Pokoknya yang kental tapi enggak sekental rendang juga gitu kan. Terus kayak yang ayam pelecingan gitu kan.
0: Bener.
1: Iya, dan tuh kayak digabung tuh enak banget.
0: Iya,
1: biasanya
0: sih
1: gue kayak nambahin bumbu-bumbunya walaupun kadang agak mules kalau pagi ya makan gitu.
0: Karena pedes semuanya.
1: Iya. Terus kayak berbumbu banget gitu
0: banget.
1: Kan. Iya. Jadi kayak ya udah, tapi itu enak banget.
0: Kalau gue lagi pengen kering juga gue biasa ambil nasi, tapi karena tadi gue pengen yang kuah-kuah, jadi gue ambil bakso.
1: Oh, nah bakso juga sering sih, cuman tapi kalau di keluarga gue dia agak jarang. Di rumah nenek gue ya.
0: Maulid ya?
1: Iya, maulidnya tuh agak jarang pakai bakso. Biasanya siang kayak gitu, yang kayak biasa yang kayak tadi aku bilang aja. Udah gue bingung nih ngomong gimana.
0: Ya udah lah gitu. Rada Gen Z enggak sih? Kalau misal bakso tuh udah rada Gen Z.
1: Iya, kayak biasanya udah agak modern, biasa kayak mamah-mamah muda gitu enggak? Si.
0: Iya, nah temen gue tuh mamanya rada muda. Terus kayaknya karena yang diundang tuh anak-anak apa ya, teman-teman anak-anaknya tuh jadi kayak dia menyesuaikan sama lidah.
1: Iya, benar.
0: Kayak mau diinin gitu. Bahkan gue bingung ya, kayak banyak banget ya. Soalnya kayak makanan utama udah kelar. Terus ada makanan yang jajan-jajan kering. Terus biasanya ada buah-buah. Jujur kayak banyak banget. Kayak maksudnya, ih gue seneng deh tiap hari maulid. Tapi satu bulan ini bakal dipenuhi sama maulid biasanya.
1: Iya benar.
0: Begitu. Dan biasanya itu juga jadi ajang silaturahmi, karena dia beda desa, beda beda tanggal ya.
1: Iya beda. Pokoknya gak tahu deh gimana ya cara nentuin tanggalnya tuh, gue gak ngerti.
0: Apa dia kesepakatan masjid ya?
1: Iya kali ya, gak ngerti juga jujur.
0: Soalnya kayak biasanya kan kalau masjid-masjid itu ada pengurus-pengurusnya juga kan. Misalnya tanggal berapa, maunya tanggal berapa. Soalnya biasa di kampung-kampung tuh juga, ya mungkin kayak di Nadia tadi di Lombok Timur tuh biasa kan kerja sama juga kan masak-masaknya.
1: Iya, gotong royong gitulah masak-masaknya gitu.
0: Iya, tapi mungkin karena gue udah di agak kota, jadi udah enggak ada tuh culture kayak gitu.
1: Iya, dan karena mungkin gue juga udah lama tinggal di sini, udah emang tinggal di sini ya. Jadi kayak udah jarang banget ke Lombok Timur untuk maulitan, kayak udah lupa gitu loh.
0: Udah enggak ada
1: itu
0: sensasinya.
1: Iya, itu semua gue kayak ingetan gue tuh waktu gue masih kecil waktu di sana. Giliran
0: SMP
1: kayak
0: SMP ya?
1: Enggak. Oh, bukan. Kayak yang masak-masak itu waktu SD.
0: Jauh.
1: Iya, kalau waktu SMP itu kayaknya gue enggak tahu ya, gue enggak begitu ngeliat banget. Gue ingetnya kalau waktu SMP gue yang lomba itu sih agak
0: lomba pidato
1: momentum,
0: ya.
1: Iya, agak momentum sakit
0: di
1: perut
0: belakang
1: itu.
0: Musola gue itu dia lombanya eh bukan Calis dong, apa sih, cerdas cermat.
1: Oh iya.
0: Iya jujur seru banget.
1: Oh wow. Iya lagi.
0: Gue juga jadi ikutan jawab.
1: Ya Allah. Iya, agak tahu kayak, ya.
0: Iya kayak kisah Nabi kan. Siapa Nabi yang ditelan ikan? Gue bisa jawab.
1: Iya lagi. Eh tapi gue bukan gimana ya, ternyata kayak kisah Nabi kita mirip gak sih?
0: Iya. Makanya jadi gue juga kayak waktu dibacain, eh gue dong gitu kayak ting ting ting, dia udah punya.
1: Gue dulu pernah, gue pernah ke, lo tau ini gak, toko buku Karisma yang di mall.
0: Toko buku Karisma yang dulu,
1: iya yang lama. Dulu banget, iya. Iya gue pernah di situ kan, terus gue beli buku Kisah Nabi Nuh gitu.
0: Kisah dia, Nabi Nuh?
1: Iya, dia ada kayak dua versi gitu kan, maksudnya versi bahasa gitu kan, versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ih kayak, ih keren banget nih kayak gitu. Setelah gue baca-baca ternyata dia buku Kristen.
0: Kok bisa lo belinya?
1: Iya, kan gue nggak tahu, maksudnya bahasa dia tuh judulnya bahasa Inggris kan, the bla bla bla of Noah gitu kan. Terus gue kayak gue ngira ya udah Nabi Nuh kita, kita maksudnya Nabi Nuh yang versi Islam gitu kan, kayak nggak ada gitu pikiran gimana gitu. Soalnya dari covernya tuh juga gue
0: gak masih ada beda bedanya ya.
1: Iya maksudnya nggak ada yang apa ya yang
0: menandakan Kristen dan Islamnya.
1: Jadi kayak benar-benar universal gitu. Gue ingatnya tuh dia tuh covernya tuh ada kayak ya kapal, terus ada hewan-hewan yang jalan. Jadi
0: iya
1: kayak
0: sih.
1: Ya Nabi Nuh juga kayak gitu. Maksudnya,
0: iya sih.
1: Iya. Terus setelah gue baca-baca, loh kok ada nama-nama yang gak Islam banget gitu. Gue lupa namanya apa, tapi kayak ih bukan ini nih. Terus dia tuh ceritanya dia kayak ada POV, ada Alice namanya. Jadi si Alice tuh ceritanya yang ngeceritain gitu kan. Loh emang di Islam ada nama Alice ya, kata gue kayak gitu. Terus dibaca mama gue, ya Allah ternyata ini buku Kristen. Kayak wow. Tapi lucu sih. Kayak okay, ini salah satu
0: yang tidak bisa lagi dilupakan.
1: Jujur kayak gue jadi takut ke Karisma lagi. Maksudnya kayak gue nyari buku
0: lo sih yang gak baca berarti.
1: Iya lah, tapi kan gue nggak ngerti maksudnya.
0: Aduh.
1: Kayak ya udah gara-gara dia bahasa Inggris, lumayan nih belajar bahasa Inggris.
0: Tapi
1: gitu kan,
0: gue
1: kayak gitu.
0: Gue punya kayak lo juga punya pengalaman kayak lo. Jadi gue beli dulu kan, kita kalau di sekolah suka bazar nggak sih?
1: Iya,
0: bazar buku.
1: Kayak itu nggak sih bukunya RPUL,
0: Siksa Kubur, tau nggak sih?
1: Nggak tahu.
0: Kayak Siksa Kubur buku. Yang buku kecil-kecil, bazar-bazar gitu, resep-resep, terus kisah-kisah Nabi,
1: iya,
0: terus tuntunan
1: tahu,
0: sholat.
1: Iya, yang gue tahu tuh banyak itu RPUL,
0: apa
1: RPAL.
0: Apa sih RPUL?
1: Apa ya kepanjangannya?
0: Lo gimana sih?
1: Ini, gue cariin ya, Repul.
0: Apa sih Repul?
1: Ada, lihat tuh yang ini, rangkuman apa nih?
0: Pengetahuan umum lengkap.
1: Iya, Repul tuh IPS, Repal itu IPA-IPA gitu.
0: Gue ingatnya pas SMP kayaknya deh. Jadi kan sering ada bazar-bazar gitu. Gue belilah Siksa Kubur.
1: Terus?
0: Tapi versi Islam.
1: Agak versi Islam banget.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi gue kayak
1: lo kira awal kayak
0: soalnya
1: yang
0: kan
1: biasa
0: bacanya,
1: gitu.
0: Iya karena kan sama-sama panggilannya Allah kan. Maksudnya tapi kalau gue panggilnya Allah kan. Jadi kayak gue baca aja, ih serem ya kalau kita misalnya kayak gini nanti dosa kita dihukum kayak gini. Tapi pas gue baca kok kayak ada sesuatu yang berbeda.
1: Kok ada doa?
0: Gitu.
1: Ada doa enggak?
0: Iya, dan dia tuh ada di samping-sampingnya tuh kayak ayat-ayat Al-Qur'annya, ngerti gak sih?
1: Wow, kata gue itu udah beda.
0: Iya, terus gue kayak ih, ini mah Siksa Kubur versi agama Islam, tapi gue udah beli.
1: Ya udah, mau gimana lagi,
0: ya
1: dibaca
0: gimana
1: aja.
0: Lagi. Terus kayak ya udah, akhirnya itu adalah pengalaman yang gak bisa gue lupain juga di bazar itu.
1: Iya lagi.
0: Tapi seru
1: jujur.
0: Sih ya. Seru. Jadi kita punya POV yang beda gitu.
1: Iya. Mungkin tapi gue waktu itu udah masih kecil banget.
0: Sama kayak, sama.
1: Gak kecil banget sih. Waktu kapan ya?
0: SMP gue juga.
1: Gue SD deh kayaknya.
0: Iya gue juga baru itu. Masuk SMP. SD baru.
1: Jadi
0: masuk
1: kayak
0: SMP.
1: Jujur gue udah lupa. Tapi seingat gue yang itu aja. Itu yang momen yang gue ingat itu kayak jir nih salah buku nih gue kayak.
0: Gue juga. Gue bilang kayak ih. Kok beda, tapi iya sih benar panggilannya Allah, tapi kok kayak ada yang versi beda, ini bukan dia.
1: Iya lagi, Allah jujur
0: lucu.
1: Lucu banget.
0: Karena semirip itu kali ya, jadi kita juga beda. Beda ini juga susah, apalagi masih anak-anak.
1: Walaupun mungkin nama-namanya beda ya. Nama lo tuh
0: beberapa
1: versi yang agak Inggrisan gak sih?
0: Iya.
1: Tapi ceritanya tuh sama.
0: Maksudnya
1: entah mirip atau sama, gue bingung.
0: Iya, gue juga. Kayak maksudnya gak beda jomplang gitu
1: iya,
0: loh.
1: Iya, jadi kayak masih sama. Cuman mungkin ada versi yang beda dikit beberapa gitu loh.
0: Ada kayak sudut pandang yang berbeda dikit. Tapi kalau misalnya kita cerita sama-sama tuh sebenarnya ketemu aja. Ketemu aja samanya.
1: Jadi kayak mungkin jalan alur ceritanya ya sama. Intinya kayak Nabi Nuh tadi kan intinya sama kan.
0: Sama kayak Nabi Yunus juga.
1: Nabi Nus tuh ceritanya yang gimana ya?
0: Yang ditelan ikan.
1: Oh iya iya. Yang paus iya iya lagi. Aduh, iya betul.
0: Ini anak ini sebenarnya tahu enggak sih dia padahal beli loh buku agama.
1: Iya lagi.
0: Buku nak kisah-kisah Nabi.
1: Kan mohon maaf ya kita short term memory. Jadi ini yang mana ya gitu. Nah, kalau nama-namanya gue juga sebenarnya agak lupa gitu.
0: Gue juga
1: jadi kayak
0: lupa
1: ceritanya
0: sih.
1: Oh, yang ini oke okay, gitu. Aduh.
0: Tapi memang seru sih maksudnya kalau bazar-bazar gitu seru. Gue juga mau kasih tahu lo besok ada bazar.
1: Oh di RRI wow, Fest. Wow, wow. Agak bagus ya bridgingnya.
0: Bagus dong.
1: Oh my god.
0: Kita harus latihan-latihan bridging.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti tanggal 9 teman Pro 2 kalau misalnya kamu belum punya agenda bisa langsung aja ke RRI Fest.
1: Betul.
0: Dari jam 9 sampai jam sampai selesai. Kita enggak tahu sih selesainya kapan kalau misalnya kamu seru. Iya pasti akan lama.
1: Betul banget. Dan banyak banget ya bazar. Tapi ini bukan bazar buku ya.
0: Bukan,
1: bazar makanan.
0: Mungkin UMKM.
1: Oh iya benar. We never know.
0: Mungkin karena UMKM sekarang kan beragam ya.
1: Iya,
0: gak hanya makanan
1: banget.
0: Sekarang tuh banyak yang dijual.
1: Banyak. Iya.
0: Make up juga. Seperti itu ada make up di sana.
1: Oh wow, oke okay.
0: Kita gak tahu. Terus kayak perintilan kayak tas. Kayak gini-gini kan. Apa
1: ciwi-ciwi
0: sih namanya?
1: Ciwi-ciwi ya, apa ya nek? Makrame. Apa ya sebutannya?
0: Kayak wall-wall gitu,
1: iya,
0: tenun-tenun.
1: Gue kalau gak salah namanya makrame yang kayak gitu. Cuma
0: koket,
1: gak tau deh
0: taunya koket.
1: Oh gitu? Gitu deh pokoknya tahun
0: iya,
1: pro 2 intinya banyak banget.
0: Iya. Dan ada door prize ya?
1: Yes,
0: banyak
1: itu yang paling gongnya, yang paling kita tunggu-tunggu door prize itu.
0: Iya, karena sekarang kita tuh masih lagi ngerayain hari radio.
1: Betul.
0: Ya, ke 81. Jadi jangan lupa ajak orang kesayangan kamu.
1: Yes.
0: Nanti di tanggal 9 September, hari Rabu. Rabu.
1: Betul
0: hari
1: banget.
0: Rabu.
1: Iya. Di Man Satu Mataram.
0: Oke, okay. Dan itu jadi informasi terakhir kita ya.
1: Iya, betul banget.
0: Karena udah mau habis waktunya.
1: Iya,
0: Nadia juga udah mau pulang.
1: Yay.
0: Nih.
1: Selamat ya, tapi kan kamu relay.
0: Iya, makanya. Dan abis ini kamu bakal dengerin Indonesia Top 20 dan International Top 20 nasional langsung dari Pro 2 Jakarta. Kalau misalnya kamu kepo banget, siapa yang udah masuk ke dalam chart Pro 2 nasional nanti akan ada informasinya. Kalau kayak gitu kita pamit berdua ya.
1: Okay.
0: Karena nanti kamu bakal dengerin aku nanti di jam 6. Masih lama sih.
1: Iya lagi. Di jam 6 lagi ya.
0: Jam 6 lagi.
1: Agak jauh banget lagi.
0: Agak
1: 3 jam.
0: Jam
1: lagi ya.
0: Agak 3 jam. Yaudah kalau kayak gitu kita berdua pamit. Kita ketemu lagi kapan-kapan.
1: Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Teman Pro 2, sudah saatnya kamu mendengarkan Indonesia Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta. Karena hari ini bakal kamu tahu ya 20 tanggal lagu yang masuk chart Pro 2 FM se-Indonesia. Jadi pastiin kamu selalu pantengin Pro 2, Pro 2 FM Mataram. Dan pantengin kalau misalnya lagu favorit kamu masuk ke chart Pro 2. Selamat mendengarkan.
1: Nasional, pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDM. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new

0: dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Dibandingkan dengan Aku Harus Pergi, naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu tepat Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita.

0: Ini sudah dipukul 15.35, saatnya dikumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. So, Glo mewakili seluruh kerabat kerja Prodo RR Mataram mengucapkan selamat mendengarkan azan sholat asar dikumandangkan. Jadi untuk kamu yang belum sholat atau mungkin lagi bersiap-siap, bisa banget. Jadi aku mewakili seluruh kerabat kerja Prodo RR Mataram mengucapkan selamat mendengarkan dikumandangkannya azan sholat asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.
2: Teman Pro 2, terima kasih kamu sudah mendengarkan azan asar dikumandangkan untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Sekarang kita melanjutkan mendengarkan Pro 2 Chart Indonesia Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta. Selamat mendengarkan.

Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

Karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue.

0: tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Balai Bahasa Provinsi NTB mulai memperluas layanan kebahasaan dan kesasetraan langsung ke lingkungan sekolah melalui program Jempol, Jemput Bola. Salah satunya dilakukan melalui audiensi dan penjajakan kolaborasi dengan SMPN 1 Labu Api Kabupaten Lombok Barat dari Jumat 4 September 2026. Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan layanan program Jempol dari SMPN 1 Labu Api. Pertemuan sekaligus membahas peluang integrasi berbagai program kebahasaan dan kesastraan Balai Bahasa NTB dengan kegiatan kokurikuler yang telah berjalan di sekolah. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Ari Andransyah Isa, memimpin langsung audiensi tersebut. Ia didampingi Tony Samsul Hidayat dari Program Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia atau PKBI, Hartanto dari Program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia UKBI, serta M. Samsur Rizal dari Program Kamus Masuk Sekolah. Dalam pertemuan itu, Balai Bahasa NTB menawarkan sejumlah program yang dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan kokurikuler sekolah. Program ini mencakup peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia UKBI, perkambusan, penerjemahan, pelindungan bahasa daerah, hingga penguatan literasi.

0: Informasi selanjutnya, ada pengalaman baru yang ditawarkan bagi penonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Untuk pertama kalinya, ITDC menghadirkan official camping ground sebagai pilihan akomodasi bagi penonton yang ingin merasakan suasana MotoGP secara lebih dekat. Camping ground tersebut berlokasi di zona barat, kawasan Kuta Beach Park de Mandalika, dan mulai beroperasi pada 8 Oktober 2026, sehari sebelum race weekend berlangsung. Konsep ini tidak hanya menawarkan tempat untuk bermalam, tetapi dirancang sebagai bagian dari pengalaman penonton selama berada di kawasan Mandalika. Pengunjung dapat memilih sejumlah tipe akomodasi, mulai dari tenda berkapasitas 2 orang, tenda 4 orang, glamping, hingga camper van. Fasilitas yang disiapkan juga disesuaikan dengan masing-masing tipe. Untuk glamping, misalnya, tersedia spring bed, bantal, meja dan kursi, serta perlengkapan pendukung lainnya. Sementara bagi pengunjung yang menginginkan fasilitas lebih lengkap, tersedia camper van dengan 2 kamar tidur, toilet dan water heater, microwave, wastafel, smart TV, listrik, hingga sunroof. Tak hanya tempat menginap, kawasan camping ground juga dilengkapi fasilitas bersama seperti food court, toilet dan shower, musola, medical post, area nonton bareng, shuttle bay, serta area parkir. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC Troy Woroka mengatakan kehadiran camping ground ditunjukkan untuk memperluas pilihan akomodasi sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi penonton MotoGP. Demikian Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan International Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman Pro 2, terima kasih kamu sudah sabar menunggu. Dan kali ini kamu masih mendengarkan International Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta. Selamat mendengarkan.

ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

peringkat 17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This Is Sienna Spiro dengan The Visitors. Number 6.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Podcast Sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

10, teman berdua. Our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Hampir satu jam gue Elan Negeri Serandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro2. Akhir kata, Elan Negeri Serandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase. Satu sate, 7 sutuk.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Ren. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer tapi juga jago peduli.

0: yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: myself.
1: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
2: Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.
1: Teman terbaik kamu,
2: Brodo FM Mataram.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Selamat sore teman produser, selamat hari Minggu. Gloom menemani kamu lagi di Senjata Fakur kali ini. Bakal ada lagu-lagu religi dan kata-kata bijak yang membuat kamu juga semakin sadar kalau kita ini adalah sebuah makhluk, sebuah gak tuh ya, seorang makhluk yang sebenarnya kecil banget. Dan kita gak pantas buat sombong. Buat kamu yang sombong dan masih malas bersyukur, bakal aku temani juga karena aku pun seperti itu. Karena aku juga manusia teman produser, ladangnya kesalahan. Jadi buat kamu yang lagi nunggu juga mungkin azan sholat maghrib dikumandangkan karena kamu pergi-pergi maulitan, selamat berpergian maulitan dan makan-makannya. Duh, aku udah lapar lagi padahal tadi udah makannya kenyang banget. Karena nanti azan maghrib dikumandangkan di pukul 18 lewat 17. Stay tune terus di Prodo FM Mataram.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Udah belum kamu bersyukur di hari ini teman Pro 2? Aku karena di perumahanku, di komplekku itu tadi lagi merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, jadi rame banget. Dan aku ngelihat kayak indah banget ya toleransi itu. Aku gak tahu kan kalau misalnya maulid di komplekku itu ada di hari ini, bertepatan di hari ini. Jadi ya seperti biasa aku pergi ke gereja ya teman Pro 2 tadi pagi. Tadi pagi aku pergi ke gereja seperti biasa sama bapakku. Terus semalam, karena memang aku juga kok ngerasa kayak semalam tuh, aku tahu malam minggu, cuma kayak terasa lebih rame aja daripada biasanya. Terus abis itu aku ngeliat ada beberapa orang yang bolak-balik dari musola. Ternyata ada perlombaan di musola. Dan abis itu aku dikasih sekitar jam 7 malam itu dianterin makanan sama tetangga aku. Ada bakso, terus juga ada sate, dan ada risol mayo. Aku gak tahu, kayak risol mayonya sih buat ini ya, buat cemilan sehat. Dan aku seneng banget, aku ngerasa kayak benar-benar diperhatikan gitu loh. Tapi memang tetanggaku ini emang dekat banget sama aku, dan emang baik-baik juga sih. Kemarin waktu kalau gak salah hari raya Idul Adha ya, dimana itu lebaran kurban, biasanya dibilang lebaran haji, aku juga dikasih kupon untuk ngambil daging. Rasanya sih kayak aku tuh bener-bener dihargai gitu loh, sebagai yang mungkin ya kaum kecil di komplekku. Karena kan untuk orang-orang Katolik tuh sedikit banget ya di Pulau Lombok, bahkan di NTB pun sedikit gitu. Jadi ngelihat perbedaan yang masih sangat-sangat dihargai, ditoleransi dengan caranya yang masing-masing sih, aku sangat-sangat bersyukur ada di komplekku sih. Nah kalau kamu gimana tuh? Apakah kamu udah mencoba untuk bertoleransi? Apalagi buat teman-teman kamu yang mungkin beda keyakinan sama kamu. Mungkin besok kalau ada hari raya juga bisa saling tuker-tukeran parcel. Lucu tahu. Dan pastinya aku gak mau untuk perbedaan itu jadi salah satu hal yang bikin itu jadi ribut gitu. Makanya kalau kamu ada punya hari raya, bisa diucapin pakai parcel. Dan aku ingat banget setiap tahun ya di Idul Fitri bapakku juga dapat sarung baru. Dipakai apa kak sarungnya? Bapakku berdua pakai sarung guys, tapi bukan sarung buat sholat ya, tapi kayak sarung buat sholat sih. Cuma bapakku juga kalau berdua pakai ini, pakai apa namanya, pakai sarung, dan dia suka banget. Ya udah kalau kayak gitu teman Pro 2, masih ada informasi bukan sih, lebih ke kata-kata bijak nanti. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu religi penyejuk hati menemani kamu di maghrib di hari Minggu.

0: Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya, Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini. Teman terbaik kamu.
1: Brodo FM Mataram.

Jangan lupa juga bersyukur di hari ini teman Pro 2, hari Minggu ini, karena besok juga udah mau melanjutkan aktivitas kamu di hari, di minggu kedua di bulan September gak sih? Karena udah tanggal 7 juga. Semoga September ini menjadi September ceria. Kalau kamu pernah dengar judul lagunya Vina Panduwinata tuh, ada judulnya September Ceria. Semoga September ini juga jadi ceria buat kita semua. Selalu diberikan kemudahan ya teman Pro 2, dan juga kekuatan untuk menghadapi apapun. Dan pastinya jangan lupa untuk bersyukur walaupun kita lagi di masa-masa sulit ya. Aku juga turut berduka cita karena aku lihat tadi erupsi Gunung Krakatau juga sampai kena di Jabodetabek. Semoga bisa cepat pulih. Dan pastinya di balik ini semua teman Pro 2, percayalah, aku tadi sempat baca juga kalau sebenarnya abu vulkanik itu bisa menyuburkan tanah. Dan kita juga tahu di berbagai daerah itu lagi rawan yang namanya kebakaran, karena memang entah itu dibakar atau ada cuaca juga yang memang kemarau. Jadi aku harap juga kita bisa sama-sama mengambil hikmah di balik setiap cobaan di kehidupan ini. Bukan hanya cuma kita ngeluh-ngeluh, kenapa ya kita gak pernah diberikan kemudahan, kenapa ya ini dan itu. Tapi percayalah, dan kamu juga harus lihat sebenarnya di balik kesulitan itu tuh ada hal yang pengen ditunjukkan sama Tuhan. So percayalah kalau itu tuh memang sudah ditakdirkan, dan itu juga pasti bisa menjadi hal-hal yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa selalu bersyukur teman Pro 2 ya. Itu juga jadi salah satu hal yang pengen aku ingetin di kamu di Senja Tafakur edisi hari ini. Selamat menjalankan maulid buat kamu yang mungkin mau jalan-jalan lagi abis sholat maghrib ini ke rumah keluarga ataupun kemana. Semoga happy terus ya. Dan aku undur diri dulu teman Pro 2, karena aku udah nemenin kamu dari jam 2 sampai sekarang udah jam 7 nih. Jangan lupa juga besok nonton semifinal Bintang Radio jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM. Bisa juga di YouTube-nya ya, RRI Mataram Official. Dan jangan lupa vote jagoan kamu. Oke, kalau kayak gitu, gue pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan.

0: teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong, sayang.
0: Bebs, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke, Beb. Aku tunggu ya.
0: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
1: Sip, cintaku.
2: Begini ya, Mbak. Dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya, Mbak ikut terapi pengobatan di rumah sakit ini, ya?
0: Tidak!
3: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info per 2 bersama Yani Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperluas layanan kebahasaan dan kesastraan langsung ke lingkungan sekolah melalui program Jempol atau Jemput Bola. Salah satunya dilakukan melalui audiensi dan penjajakan kolaborasi dengan SMPN 1 Labu Api Kabupaten Lombok Barat pada hari Jumat 4 September 2026. Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan layanan program Jempol dari SMPN 1 Labu Api. Pertemuan sekaligus membahas peluang integrasi berbagai program kebahasaan dan kesastraan Balai Bahasa NTB dengan kegiatan kokurikuler yang telah berjalan di sekolah. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB Ari Andra Syah Isa memimpin langsung audiensi tersebut. Ia didampingi Tony Samsul Hidayat dari Program Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia atau PKBI, Hartanto dari Program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI, serta M. Samsur Rijal dari Program Kamus Masuk Sekolah atau KMS. Kita lanjut ke berita kedua. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama MAS menggelar Prakongres Internasional Satu Bahasa Sasak sebagai bagian dari persiapan menuju Kongres Internasional Satu Bahasa Sasak yang dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 30 Oktober 2026. Prakongres digelar di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Sabtu 5 September 2026 dan diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari akademisi, budayawan, sastrawan, serta masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menghimpun gagasan sekaligus membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan keberlangsungan bahasa dan sastra Sasak. Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan yang dibawa dalam Kongres Internasional Satu Bahasa Sasak. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro Indi langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: HKJFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Sobro 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

lagi masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

pahit, manis, dan asin.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Tangko hingga ke brand terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Pro 2, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan di malam hari ini jarang-jarang kamu menemukan Yaning menemani kamu di malam hari. Mungkin biasanya curhat-curhatnya agak lebih kalem, lebih tenang, tapi kayaknya kalau sama aku bakalan berisik sih, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa ya, aku harap ribut-ributku di malam hari ini bisa menghibur teman Pro 2, bisa membuat suasana hati teman Pro 2 jadi lebih baik, dan bisa jadi tempat curhat terbaik untuk teman Pro 2 ya. Kamu bisa cerita apapun, mau sad story or happy story, atau kayak gak ada gimana-gimana juga sih, gak apa-apa.

Kawan Pro 2, silahkan ceritain apa aja dan kamu bisa share cerita kamu di 081902057000, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Pokoknya yang tungguin curhatan kamu di 2 jam ke depan sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, lawan Pro 2. Sebelum aku bacain curhatan-curhatan dari teman Pro 2, aku mau kasih informasi yang penting banget buat teman Pro 2 ketahui ya, karena sebentar lagi RRI Fest 2026 akan segera diadakan. Kalau misalnya teman Pro 2 belum punya agenda seru di hari Rabu pagi, nah ini adalah saat yang tepat ya, karena dalam rangka Hari Radio ke-81 RRI hadir dengan beragam kegiatan yang seru dan penuh manfaat yang menarik buat diikuti. Salah satunya adalah RRI Fest 2026 Harmoni dalam Aksi Membangun Negeri. Kegiatannya hadir dan siap diramaikan ya suasana Rabu pagi kamu, berlokasi di MAN 1 Mataram, sekali lagi di MAN 1 Mataram, pada hari Rabu 9 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah sampai selesai. RRI Fest 2026 ini akan hadir dengan berbagai kegiatan menarik dan juga bakal ada door prize-door prize ya teman Pro 2 yang banyak banget. Aduh, kelitanya seberapa banyak? Ini drill banyak. Ada bazar UMKM, ada cek kesehatan gratis, terus ada juga literasi digital ditambah dengan pertunjukan seni dan juga budaya. Jadi jangan lupa ada door prize-nya juga ya. Jadi harus banget datang. So, tunggu apa lagi teman Pro 2? Catat di tanggalan kamu, pasang alarm ya. Untuk hadir di RRI Fest 2026 hari Rabu 9 September 2026 di MAN 1 Mataram mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Ajak keluarga kamu, sahabat kamu, teman kamu, TTM kamu, HTS-an kamu, teman kerja, teman sekolah, reunian lah sekalian di sana dan orang-orang terdekat lainnya supaya bisa datang meramaikan RRI Fest 2026 di MAN 1 Mataram. RRI Fest 2026 Harmoni dalam Aksi Membangun Negeri.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

Gimana Mawon Pro 2, kabar kamu di masih awal sih, awal bulan September ini. Aku rasa kayaknya untuk bulan ke-9 di tahun 2026 kamu kayak udah mulai adaptasi dengan ritme kegiatan, kerjaan, kesibukan kamu gak sih? Dan Mawon Pro 2 juga pastinya udah mulai oke. Bisa balance untuk kerjaan, untuk waktu istirahat, mungkin ya, aku garis bawahi lagi mungkin. Ya karena kalau di aku pribadi sih entah kenapa ya, mungkin karena selalu ada sistem baru, target-target baru di awal tahun, jadi kayak berat banget rasanya awal tahun. Tapi aku berharap tahun Pro 2 bisa terus menikmati apapun proses yang lagi tahun Pro 2 kerjakan, karena ini tuh kayak dinamika kehidupan aja. Kalau hidup kamu flat-flat aja, mana-mana aja, aduh, membosankan teman berdua beneran deh. Kayak kamu bayangin tiap hari kamu di rumah nggak ngapa-ngapain. I mean, kamu nggak scrolling HP, kamu nggak berkegiatan, cuman tiduran aja. Kayak rasanya makin stres nggak sih? Makin kayak apa ya? Jadi merasa tidak produktif gak sih? Harusnya sih begitu. Kayak kemarin aku menemukan satu video yang menunjukkan ada seorang wanita yang menghabiskan waktunya selama berapa ya, kayaknya 3 bulan di dalam gua gitu, kayak semua kegiatan dalam gua, di dalam kegelapan, hanya disinari lampu dan kamera kayak gitu-gitu. Nah terus pas keluar-keluar dia kehilangan 1 tahun ingatannya, teman berdua. Jadi aku harap kamu jangan diem di kamar aja, terus gak ngapa-ngapain, bekerem aja, itu bahasa orang Sasak, orang sini ya. Gak ngapa-ngapain, gak ada kegiatan, gak bersosialisasi, terus mengurung diri. Aduh jangan ya teman berdua, yang ada nanti kamu bakal kehilangan ingatan ya selama 1 tahun. Aku aja nih udah lama gak keep in touch sama teman-teman sekolah aku. Aku tuh bisa kayak lupa sama nama teman-teman kelas aku. Kayak tuh dulu di SMA kelasku tuh cuman berisi 17 orang. Tapi kayak siapa ya yang aku lupakan? Aku tuh sampai lupa teman berdua ya. But anyway, aku berusaha untuk bisa terus mengingat kembali banyak hal yang mungkin sudah mulai aku lupakan. Terus berusaha menambah lagi ilmu-ilmu yang bisa berguna untuk diri aku sendiri. Pokoknya harus punya inisiatif, keinginan, niat yang besar ya teman Pro 2, supaya kamu bisa survive di tengah kehidupan yang kita pasti sama-sama tidak tahu akan membawa kita kemana. Tetap semangat teman Pro 2, dan yang masih akan menemani teman Pro 2 dengerin curhatan-curhatan kamu di malam hari ini.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Oke, teman pro 2. Untuk teman pro 2 yang merasa mungkin akhir-akhir ini sedih ataupun gundah gulana sih. Hatinya enggak tenang gitu ya, resah banget. Dan gak tahu apa sih sebenarnya yang bikin resah, apakah karena tuntutan hidup atau mungkin ada kewajiban-kewajiban yang belum bisa terselesaikan. Memang kita harus mencari solusi dan jalan keluarnya sebaik mungkin, itu benar banget sih teman pro 2. Cuman jangan sampai kamu menekan diri kamu berlebihan, karena itu bisa membuat kamu jadi stres berat dan berdampak sangat tidak baik ke psikologis dan juga fisik kamu. Mungkin ada yang bilang, emang ada hubungannya ya psikologi dan juga fisik? Percaya tidak percaya ya teman pro 2, kondisi psikologis itu bisa mempengaruhi fisik kita. Jadi kayak misalnya nih, oh kamu banyak pikiran, kamu jadi gak bisa tidur kan, merem pun kayak otak kamu tetap bekerja. Nah kurang lebih kayak begitu. Atau mungkin ada dari teman pro 2 yang merasa kayak apakah aku tidak bisa kembali sehat psikologi karena terlalu banyak pikiran? Bisa teman pro 2. Memang butuh waktu mungkin ya untuk beradaptasi dengan tekanan hidup yang ada. Kayak tiba-tiba kita dipaksa untuk menjadi dewasa, untuk lebih apa ya, menerima keadaan gitu misalnya. Bukannya tidak mungkin, tapi cobalah berdamai dengan keadaan. Aku tahu ada situasi yang buat kita tuh sering merasa, aku gak mau ini semua terjadi, kenapa ini terjadi di aku. Ya tapi cuman bisa dijalanin gitu ya. Cuman gak segampang itu juga ngejalaninnya. At least kita mencoba gitu, usaha terbaik kita supaya bisa beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Iya, teman Pro 2. Ternyata udah 1 jam loh yang nemenin teman Pro 2 di malam hari ini ya. Masih ada 1 jam lagi, enggak sih? 47 menit untuk teman Pro 2 yang mau curhat-curhat. Karena aku tahu in this era, in this economy, banyak banget yang ingin dituangkan tapi mau ke psikolog. Agak lumayan ya bayarnya, kayak bisa ditabung kayaknya uangnya. Ya udah, daripada mahal-mahal ke psikolog, curhat sama Yaning aja. Yaning masih punya banyak waktu, jadi kamu bisa langsung kirim curhatan kamu melalui WhatsApp di 0819025700, bisa lewat Instagram di @prodofm Mataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Tenang teman Prodo, walaupun ku publikasikan ceritanya, tapi kerahasiaan pemilik ceritanya akan terjamin, akan dianonim atau kamu kasih nama alias. Tapi tolong jangan bunga-bungaan ya, jangan mawar, melati, sekali buah-buahan gitu, kayak mangga mungkin, mangga madu, mangga rumanis bisa juga teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu aku tunggu curhatan kamu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

So, teman Pro 2, ini ada lagi curhatan yang datang dari teman Pro 2 di malam hari ini. Curhatannya tentang persahabatan. Persahabatan bagai kepompong. Tapi sepertinya ini persahabatan yang sudah berubah menjadi kupu-kupu. Alias semuanya udah pada punya kesibukannya sendiri, udah punya warna-warni di hidupnya sendiri, dan akhirnya yes, ketika kita dewasa sulit banget untuk bisa ketemu sama teman-teman dekat kita. But kemarin katanya dia dapat kesempatan untuk ngumpul-ngumpul, cerita-cerita tentang kehidupan dan kesibukan dan juga tekanan hidup. Ya dia juga bersyukur karena teman-teman lamanya ini adalah teman-teman yang sangat suportif, yang gak pernah banding-bandingin pencapaian penghasilannya dia ke temennya. Dan ini yang ngebuat teman berdua kita merasa jadi lebih termotivasi lagi. Kayak maksudnya melihat temannya menjadi sukses tuh dia seneng banget. Tapi di sisi lain dia juga jadi merasa, oh aku harus bisa mencontoh dia. Gimana dia mengatur disiplin untuk menjalani kegiatannya sehari-hari. Oh ternyata dia bisa sukses itu karena dia gak pernah skip sama sekali plan-plan yang dia buat. Kita kan sering banget ya menulis agenda di pagi hari misalnya. Kalau di aku baca kitab suci atau mungkin membaca Al-Quran gitu teman berdua. Tapi itu cuma sekedar menjadi hiasan aja di dinding gitu, tapi gak dilakuin. Terus ada juga kayak oke okay, olahraga pagi. Ups yang ini aku ikut tertampar. Ya maklum lah jam kerja aku kan kayak begini ya, begadang jam 12 malam. Alasan aja tuh, gak boleh alasan-alasan ya Ning ya. Nah terus ada juga kayak kalau misalnya dapat tugas itu sebisa mungkin langsung dikerjain atau diatur sesuai dengan prioritas pekerjaannya. Dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil dan juga prinsip-prinsip kecil yang harus banget kita pegang ternyata kalau mau lebih sukses lagi. Terus kata teman Pro 2 kita ini, aku setuju banget sih soalnya kalau kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri dari segi rencana-rencana yang kita buat, terus habis itu juga bertanggung jawab atas omongan-omongan kita, gak cuma sekedar jadi wacana, pasti rezeki yang lebih banyak akan datang, pasti rasa percaya dari orang lain juga akan diberikan, dan pasti kita akan selalu diandalkan. Walaupun pastinya ketika semuanya itu datang jadi lebih berat, bukan berarti kita terus menghindari hal tersebut. Jangan sampai ya pemikirannya seperti itu teman Pro 2. Harus punya pemikiran yang lebih maju, lebih baik lagi untuk diri kita sendiri di kemudian hari untuk masa depan kita.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

teman berdua, aku barusan lagi ngulik-ngulik lagu, lagi kayak nyari-nyari lagu apa ya, lagu-lagu yang udah cukup lama gak aku dengerin. Terus kayak buat aku pingin menyanyikan lagu itu. Dan ternyata semesta membawaku untuk mendengarkan lagu Nyawa dan Harapan. Nah, aku tahu lagu ini itu pertama kali karena dulu waktu Bintang Radio 2019, lagu ini tuh menjadi salah satu lagu pilihan ya yang masuk di daftar atau list lagu yang dilombakan gitu teman Pro 2. Dan lagu ini tuh mungkin kesannya kayak bukan yang kayak lagu yang full teknik seperti lagu Sang Dewinya Liodra misalnya ya, tapi menyanyikan lagu ini tuh harus benar-benar dengan penuh perasaan, kesedihan, kesengsaraan, terus juga gimana keruhnya dunia ini sekarang, terus juga wah benar-benar lagu ini padahal 2019 loh, tapi kondisi sekarang ini itu benar-benar digambarkan di lagu ini gitu loh teman-teman berdua. Jadi aku pas denger lagunya aku jadi kayak sedih banget. Wah, salah satu tantangan terberat menyanyikan lagu ini adalah bagaimana caranya supaya tidak menangis menyanyikan lagunya. Karena memang semakin lama ketulusan semakin hilang. Tapi aku percaya orang-orang yang masih punya ketulusan di dalam hatinya masih bisa terus menyebarkan kebaikan. Terus juga masih ada manusia-manusia yang peduli dengan lingkungan, mau memperbaiki itu. Terus masih banyak orang yang mau terus menyesali kesalahan-kesalahan dan perbuatannya supaya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Aku percaya banget itu teman Pro 2. Dan supaya teman Pro 2 paham nih kenapa aku kayak benar-benar merasa sesak banget gitu ya dadanya ketika mendengarkan lagu ini. Ya kamu juga harus ikut dengerin teman Pro 2. Mungkin gak semua teman Pro 2 tahu lagunya Raisa yang satu ini, so aku bakal puterin untuk teman Pro 2 sekarang.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Oke, teman berdua, saking asiknya mendengar curhatan teman berdua, aku sampai gak sadar kalau ternyata ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Tengah. So, Yaning bakal lanjut lagi ke sesi berikutnya, yaitu Jazz Music. Sudah waktunya aku putarkan lagu-lagu untuk menemani istirahat teman berdua. Jadi pastikan kamu jadi kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM, berdua dari Mataram, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih, selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, Programa 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mukjizat air Zamzam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
2: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
1: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
3: Apakah ini perintah Allah?
1: Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
3: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita.
1: Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
3: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
1: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
3: Pasti engkau tambah haus,
1: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwa. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwa hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
3: Zam! Zam! Zam!
1: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
3: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
1: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
3: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
4: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
1: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, Iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
5: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
6: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
1: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
6: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
1: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.
7: Pro 2, 104,2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: works.
1: I

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang sumbernya tidak dapat dipercaya. Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyikapi penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Mutia meminta agar masyarakat tetap terjaga dan menjaga ketenangan, namun tetap meningkatkan kewaspadaan menyikapi erupsi GAK. Peningkatan kewaspadaan ini dijelaskan dengan mengikuti berbagai informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Ia menjelaskan, dalam penanganan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, pemerintah telah menyiagakan berbagai instrumen seperti diantaranya yakni PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Menkomdigi memastikan bahwa berbagai instrumen tersebut akan terus memberikan informasi perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau. Melalui informasi resmi dan terpercaya, dikatakan Mutia dapat menjadi acuan masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, Menkomdigi juga meminta agar masyarakat lebih selektif dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi terkait erupsi GAK. Hal ini ditujukan untuk menghindari kepanikan berlebih di tengah masyarakat dalam menyikapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pengembangan riset material flame retardan berbasis pati singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang menjadi tantangan adalah ketersediaan amonium polifosfat atau amonium polisfosfa yang harus didatangkan dari Tiongkok. Adapun tantangan lain terkait teknis yang diselesaikan seperti scale up atau peningkatan skala produksi pati hingga dapat diproduksi secara massal. BRIN, kata Julinton, membutuhkan dukungan untuk meningkatkan skala produksi mulai dari laboratorium. Oleh sebab itu, BRIN tidak dapat menentukan waktu penyelesaian produksi hingga dapat digunakan untuk memadamkan Karhutla. Selain itu, tidak ada target tertentu dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan. Julinton mengatakan pengembangan inovasi pati singkong yakni pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama formulasi kestabilan penyemprotan. Pengembangan tersebut untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Ia mengapresiasi atas dukungan dari Polri yang akan melakukan pengujian skala terbatas dengan bantuan drone. Julinton menegaskan pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Riset pengembangan pati singkong untuk mendukung prioritas BRIN baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Fokus BRIN, kata Julinton, ingin memastikan teknologi tepung singkong untuk penanganan karhutla terbukti aman. Selanjutnya dapat diproduksi secara massal dan dapat diterapkan. Sejauh ini belum ada penggunaan pati singkong di negara lain sebagai formula utama untuk memadamkan karhutla. Praktik umum digunakan adalah air, class of foam atau busa pemadam, dan water enhance. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
5: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: check it up.
1: Yeay, yeay, yeay, check it out, Tuan Produes. Pada, pada, pada. Apa kabar kamu hari ini? Hari Senin, 7 September 2026. Seneng banget, aku Putri hadir lagi untuk Tuan Produes. Dan hari ini aku bakal temenin kamu sampai di jam 10 pagi lagi. Ya, 4 jam ya untuk kamu mulai siap-siap lagi kembali ke daily activity setelah kemarin menikmati liburan ya bareng sama keluarga, bareng sama orang-orang tersayang ya, dan menikmati tempat-tempat seru yang ada di Pulau Lombok. Tapi ada juga yang kayaknya kemarin kita kayak diingatkan untuk tetap waspada gitu ya dengan hal-hal yang terjadi sama alam kita. Ntar aku bakal share deh beberapa informasinya untuk kamu Teman Pro 2. So pastikan kamu udah bangun, udah siap-siap dulu gitu ya untuk mengawali hari Senin ini yang bakal kembali dengan rutinitasnya. Oke, aku kasih semangat lewat single-single deh supaya kamu jadi makin kebangun dan melek matanya di pagi hari ini. Yo.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

101.2 Prahara Wisma Radius Korea dan Chelsea Island. Chelsea Island, Island ya bacanya ya. Bukan bahasa Inggris ya, tapi itu yang nama aslinya. Mau sok-sok Inggris ya, pagi-pagi ya teman Pro 2. Dan aku masih nemenin kamu untuk membangunkan kamu, untuk ngebuat teman Pro 2 untuk kembali siap-siap dengan rutinitasnya di tengah informasi-informasi yang kita lihat. Kalau aku bilang kita harus tetap waspada gitu ya, bukan kita kayak karena jauh gitu ya lokasinya di Jawa sana gitu ya, atau di seputaran Jawa yang masih terkena zona merah gitu ya. Cuman ada beberapa gunung yang erupsi juga gitu ya di Indonesia saat ini ya, dan itu kita juga punya beberapa tempat yang memang gunung kita juga aktif ya, di Rinjani dan juga Tambora itu juga salah satu gunung yang aktif di Indonesia. So kita harus bisa sharing informasi dengan lebih bijak lagi ya, dan itu ngebuat kita banyak belajar gitu ya, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana-bencana alam yang kita sama-sama gak harapkan, kita gak mau itu terjadi ya. So buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi ngecek-ngecek informasi, bahkan mungkin ada yang merasakan terdampak ya, karena penerbangan ya dari Jakarta pun itu operasionalnya ditunda sampai saat ini, atau ditutup hingga pagi ini kabarnya di pukul 8.59 waktu Indonesia Barat, berarti jam 9.59 waktu Indonesia Tengah ya. Okay. Mungkin ada keluarga kamu yang mungkin mau pulang jadi gak bisa gitu ya teman Pro 2, kita doakan pokoknya ini bisa segera membaik ya teman Pro 2. Suka.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Info cuaca hari ini. Oke teman berdua, saat ini info cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Senin ya, tepatnya di tanggal 7 September 2026 ya. Kita mulai dari Kota Mataram dan sekitarnya. Untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu mencapai 28 derajat Celcius, kelembaban 64%, kecepatan angin 14,7 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 51%, kecepatan angin 12,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, cuaca diprediksi bakalan berawan, suhu 29 derajat Celcius, kelembaban 58%, kecepatan angin 15,5 km per jam dengan arah angin tenggara. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diprediksi berawan, suhu dengan 27 derajat Celcius, kelembaban 67%, kecepatan angin 15 km per jam dengan arah angin tenggara. Nah, untuk di malam hari, ya 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakal cerah, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 79%, kecepatan angin 15 km per jam dengan arah angin timur. Dan pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah juga, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 83%, kecepatan angin 12,2 km per jam dengan arah angin timur. Jadi hari ini bakalan cerah, berawan gitu ya, dan gak ada hujan sih, dan emang panas sih kalau di siang hari teman Pro 2, jadi sedia jaket, jangan lupa pakai sunscreen ya, jangan lupa pokoknya melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV, oke? Okay? Dan pastikan kamu sambil dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Teman Bro 2, BTS featuring Halsey. Ya, buat kamu yang udah mulai bakalan berangkat ya ke tempat aktivitas di hari Senin ini, apalagi kamu adalah petugas upacara, petugas yang harus datang lebih cepat, gak boleh terlambat karena harus prepare ya. Dan juga mungkin yang sekolah itu udah harus siap-siap lagi dengan berbagai macam tugas yang harus dikumpulin. Yang kuliah juga ada kuliah pagi. Nah, khususnya yang kerja sih emang kerjanya berangkat pagi ya. Tapi hati-hati di jalan karena memang kalau udah Senin pagi itu pasti bakal rame, hektik gitu ya dengan tujuannya masing-masing. So, buat kamu tetap perhatikan keselamatan dalam berkendara, tetap mengecek kembali kondisi kendaraan yang bakal kamu pakai, dan jangan lupa juga sarapan dulu ya teman Pro 2, supaya kamu fokus, kamu bisa menikmati aktivitas kamu itu dengan full power or full energy, ya pokoknya bertenaga lah ya teman Pro 2. Oke, dan aku masih bakal punya informasi buat kamu nanti di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

kumpul bocah. Tapi bukan cuma bocah aja sih kalau menurut aku ya sekarang. Kumpul siswa, kumpul mahasiswa, kumpul teman-teman kantor, teman-teman kerja ya. Untuk memulai hari Senin ini, mengawali hari kamu di 7 September 2026. Yang di jalan hati-hati ya, karena pasti bakalan rame ya. Dan mungkin sekarang ada yang kayak lagi menantikan perjalanannya, kok belum bisa, karena ini memang dampak ya dari erupsi Anak Krakatau ya. Ada beberapa operasional yang terhenti ya, termasuk operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang diperpanjang hingga pukul 8.59 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau waktu sini itu 9.59 WITA ya. Ini akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 1.039 penerbangan dan 119.215 penumpang mengalami dampak langsung berupa pembatalan hingga pengalihan pendaratan. Pihak pengelola mencatat 301 penerbangan mengalami pembatalan langsung dari area terminal bandara darat ya. Jumlahnya itu mencakup 233 penerbangan domestik, 58 penerbangan internasional, serta 10 penerbangan kargo angkutan barang. Manajemen mengaktifkan prosedur penanganan pemulihan layanan guna membantu seluruh pengguna jasa di stasiun penerbangan. Pihak pengelola menyediakan fasilitas armada bus gratis menuju Yogyakarta, Solo, Semarang hingga Surabaya. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan memberikan kepastian mengenai perpanjangan penutupan operasional penerbangan darurat ini ya. Yudistiawan menghimbau

tahap awal disiagakan untuk memfasilitasi kebutuhan mobilitas darat para penumpang. Masing-masing 2 unit bus dialokasikan khusus melayani pengangkutan keempat kota tujuan Jawa ya. Dan Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Fahmi Harhab menyampaikan rekapitulasi data penumpang yang tertahan di terminal penerbangan. Koordinasi penanganan terus dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan pengguna jasa hingga situasi kembali normal. Jadi buat kamu yang mungkin punya keluarga, orang-orang terdekat yang bakalan terbang gitu ya dari Jakarta, mungkin harus bersabar ya. Ini demi keselamatan bersama dan semuanya diberi keselamatan ya teman Pro 2.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

buktikan. Apa sih yang sekarang bisa kita buktikan gitu ya, bahwa kita tuh peduli sama alam, yang kalau misalnya terjadi sesuatu yang kita gak inginkan, kita harus apa ya, introspeksi diri juga sih menurutku, teman Pro 2. Kenapa sih alam mulai marah? Kenapa sih alam mulai menunjukkan apa yang membuat kita tidak nyaman? Mungkin karena mereka juga tidak nyaman sama apa yang kita lakukan sama alam. Hayo, siapa di sini yang masih ngaku-ngaku jadi pecinta alam, tapi pas lagi main di gunung gitu ya, atau naik bukit, sampahnya masih berserakan di mana-mana ya. Terus siapa di sini yang ngakunya anak alam tapi kayak masih aja menggunakan plastik sekali pakai ya? Banyak sebenarnya gitu ya, cara-cara sederhana yang mungkin selama ini kamu tuh masih gak sadar bahwa itu adalah cara kamu merusak alam. Dan alam pun bisa lelah loh, teman Pro 2, dengan berbagai macam hal yang kita lakukan. Kita tuh kayak udah diberikan banyak banget nikmat yang luar biasa sama alam, apalagi kalau kamu bicara tentang Lombok ya, teman Pro 2. Aduh, kayak banyak banget keindahan alam yang kamu tuh bisa explore gitu ya. Tapi dalam arti itu dia tadi, harus janji ya, janji untuk bisa selalu ngejaganya. Mungkin dari sekarang nih kamu bawa tumbler supaya gak terlalu bawa banyak plastik gitu ya, untuk kamu konsumsi setiap harinya. Bisa mengurangi lah ya, teman Pro 2. Terus bawa tempat makan ya. Aku pernah ini baca informasi di salah satu sekolah SMP yang ada di Kota Mataram tuh kayak emang mewajibkan gitu ya siswa-siswinya untuk mendukung program Zero Waste juga gitu ya, bawa tempat makan, tempat minum sendiri. Jadi kalau misalnya dia belanja di kantin, itu dia pakai ininya sendiri, tempatnya atau wadahnya sendiri, atau mungkin dari pihak sekolahnya itu yang menyediakan piring. Intinya adalah tidak menggunakan plastik, plastik, dan plastik lagi gitu, yang ujung-ujungnya kemana? Larinya ke alam. Karena selain dibuang sembarangan nih, kayak misalkan di alam tuh sampahnya bakal numpuk, terus ada juga yang dibuang di sungai, terus penumpukannya terjadi di mana? Di laut ya. Dan banyak satwa-satwa yang juga teracuni gitu ya, teman Pro 2. Jadi jangan cuma sekedar janji-janji aja, yuk kita mulai dari hal-hal kecil dari diri kita ya, teman Pro 2 ya, untuk mewujudkan janji kamu kalau kamu akan menjaga alam ini supaya gak kejadian lagi ya hal-hal yang ngebuat kita memang miris ini bisa terjadi gitu ya, teman Pro 2. Tapi kita harus janji untuk mau komitmen bareng-bareng jaga alam.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Okay, check it out, teman berdua. Masih di sepeda. Semoga aja pagi hari ini kamu dalam kondisi yang sehat dan udah mau mulai aktivitas di Jalan Mangku 83 Ampenan, tepatnya di area Rimataram udah mulai apel pagi, ya. Memastikan persiapan kegiatan aktivitas acara bisa berjalan dengan lancar, ya. Butuh koordinasi segala-galanya gitu ya supaya bisa berjalan dengan baik, ya. Dan hari ini buat kamu yang penasaran, ya, para semifinalis yang akan tampil, ya, di ajang Bintang Radio di babak semifinal, sudah ada 20 semifinalis. Nanti itu bakal siaran langsung, ya, di RRI Mataram, di YouTube channel RRI Mataram Official dan juga di Prodo FM jam 10 pagi. Jadi buat kamu yang penasaran gitu ya teman Prodo, seperti apa perform mereka dan kamu dukung siapa gitu ya untuk jadi juaranya, ya, langsung aja kamu ikutan vote di bintangradio.id, ya. Kamu bisa registrasi di situ, setiap hari itu kamu bakal dapat 2 bintang, ya, untuk bisa ngevote jagoan kamu supaya bisa sampai babak final nanti dan bisa mewakili RRI Mataram sampai di tingkat nasional. Amin ya teman Pro 2.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Oke, teman Pro 2, masih di Spada untuk edisi pagi hari ini. Dan aku masih seneng banget karena cuacanya cerah ya. Dan semoga aja Lombok ini aman-aman aja. Semuanya bisa menjaga baik-baik lingkungannya, menjaga diri, menjaga kesehatan. Karena lagi debu juga, mungkin bukan debu dari asap gunung yang meletus gitu ya, tapi memang debunya lagi karena kering gitu ya, terus ada anginnya lumayan kenceng. Itu ngebuat aku sih jujur ya, gak nyaman banget sama udaranya. Jadi kalau perlu kamu pakai masker ya, lindungi kulit kamu dari paparan sinar UV ya. Dan tentunya adalah jaga kesehatan dengan konsumsi makanan yang sehat, supaya tubuh kamu bisa kuat menghadapi kehidupan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

02 masih di pada pagi hari ini ya, dan menurut perkembangan informasi terkait dengan hal-hal yang terjadi gitu ya di Indonesia beberapa akhir ini ya, yang apa ya, kalau aku bilang ini memang membuat kita harus benar-benar waspada gitu ya sama alam kita ya. Kita nggak tahu ada kejadian apa aja yang akan terjadi karena berkaitan dengan banyak hal yang itu sama alam tuh kita emang harus bisa bersahabat ya, kita harus bisa saling menjaga satu sama lain ya. Dan informasi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lewo Tobi laki-laki, dan Gunung Semeru yang mengalami erupsi, dan yang terbaru adalah Gunung Anak Krakatau, teman Pro 2. Dan memang berdasarkan data laman resmi Badan Geologi